0: 101.
1: Baik, pendengar, terkhusus bagi Anda sekalian, umat Kristiani di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan disiarkan dari Gereja GKI Evangelion Merauke untuk edisi hari Minggu ini tanggal 7 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Mazmur nomor 47 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bangsa dunia hai bersoraklah.

Atas nama persekutuan, dipersilakan solo PKB untuk melakukan kidung pujiannya, disilakan.

Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita akan dengarkan hukum Tuhan yang adalah petunjuk hidup baru bagi kita. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah. Di bumi di bawah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita, kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita masuk pada pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Di hadapan kemahakuasaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami umat-Mu menyapa Engkau, memuji memuliakan nama-Mu karena Engkau bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu. Namun siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan dosa. Dan sebenarnya kami tidak layak ada di hadapan-Mu, ya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami punya kerinduan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Namun, dosa kami jangan menjadi penghalang, jangan menjadi batu sandungan bagi kami untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, Tuhan, di saat ini, kami membuka hati dan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengenali setiap pelanggaran dan dosa kami. Dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan anugerah pengampunan dosa bagi kami. Dan kami percaya Roh Tuhan akan bekerja dahsyat dalam kehidupan kami untuk memperbaharui kami dari waktu ke waktu sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Bapa di sorga, inilah doa pengakuan kami yang kami bawa hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian Mazmur nomor 6 ayat yang pertama, sayangi aku Tuhan.

Berita anugerah, dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 6 ayat 37b. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian.

Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan tempat kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 167 ayat yang kelima, gereja yang berdoa.

Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Atas nama persekutuan, dipersilahkan vokal grupar Jemaat Evangelion untuk melakukan kidung pujiannya, disilahkan.

Persekutuan yang dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini oleh Sinode GKI di Tanah Papua memberikan kita pembacaan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan serta lakukan sepanjang minggu ini, yaitu Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca, merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk mendengar firman-Mu dalam Alkitab yang kami akan baca, renungkan dan lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua agar firman yang sebentar kami baca tidak berlalu daripada pendengaran kami, tetapi oleh kuasa-Mu memampukan kami untuk dapat melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini secara baik dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan perkataan firman Tuhan. Amin. Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah, orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan perkataan firman Tuhan. Haleluya.

Shalom, persekutuan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan perikop tujuan Amsal ini. Dan oleh Sinode GKI di Tanah Papua memberikan kita tema perenungan yaitu Tuhan sumber kehidupan. Persekutuan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pasti memahami dan mengerti bahwa kita tidak mampu menciptakan sebuah kehidupan. Yang sanggup dan mampu melakukan itu hanyalah Allah yang pada awalnya menciptakan Adam dari debu tanah, tapi juga mengambil rusuk daripada Hawa dan Adam, lalu Allah sendiri menciptakan seorang wanita dari rusuk Adam dan jadilah Hawa. Itu berarti bahwa Allah yang memulai menciptakan kehidupan itu dengan kuasanya, dengan otoritasnya, dan siapapun kita mungkin tidak dapat menyamai kuasa Tuhan. Meskipun ada orang pintar di dalam dunia ini atau seorang dokter yang maha guru, mungkin juga tidak akan mampu sanggup menciptakan kehidupan itu. Tapi hanya Tuhanlah yang mampu menjadikan dan menciptakan kehidupan itu. Persekutuan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Bagian ini merupakan bagian daripada tulisan-tulisan yang mana kita mengetahui bahwa tidak secara keseluruhan bagian Amsal ini ditulis oleh Salomo. Tapi ada orang-orang lain yang juga menulis Amsal ini. Jemaat Tuhan, kitab ini merupakan koleksi dari aneka ragam tulisan dan juga penulis. Kitab Amsal yang berisi bahan pendidikan tradisional yang digunakan untuk Israel sejak masa sebelum kerajaan sampai pada pembuangan. Bahan didikan Israel yang selalu bersifat teologis, kadangkala bahan pendidikan yang terdiri dari sebuah pengajaran dan juga hikmat, merupakan bahasan teologi yang sistematis dan kerap pula berisi ulasan etis dan yang paling sering mengenai perilaku yang amat praktis. Sedangkan dalam Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 itu merupakan pendahuluan bagi kitab ini yang memberi penuntun, memberi pengajaran praktis dan juga teologi bagi Israel supaya mereka menjalani hidup berdasarkan hikmat dan didikan yang bersumber atau berdasarkan takut akan Tuhan. Maka tema khotbah kita yang adalah Tuhan sumber kehidupan, yang menekankan bahwa bukan hanya nafas hidup, tetapi sumber pengetahuan, sumber kejujuran, sumber kecerdasan, dan sebagaimananya. Semua itu berasal dan bersumber daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa amsal-amsal atau perumpamaan-perumpamaan ini bersumber, berasal dari
Salomo, anak laki-laki Raja Daud, yaitu Raja

berarti pengetahuan moral yang bersifat religius dan juga didikan. Dalam bahasa Ibrani-nya Musar yang mengandung makna didikan yang bersifat koreksi, penertiban atau menertibkan atau juga mendisiplinkan. Untuk mengerti kata-kata bermakna atau kata-kata pengertian, maka dari ayat kedua adalah manusia perlu memiliki pengetahuan soal hikmat dan didikan dengan dua hal itu. Maka manusia akan memiliki pengertian yang baik soal kehidupan ini. Dalam ayat yang ketiga, dari pengetahuan hikmat itu, manusia menerima didikan yang membuat dia menjadi pandai. Orang yang menerima didikan atau diajar, maka pasti dia akan menjadi pandai. Pasti ia akan memahami kebenaran, memahami keadilan, dan juga memahami kejujuran. Kebenaran Ibrani-nya dikatakan dengan kata tedek, yaitu kebenaran etis, yang bukan hanya berdasarkan pada undang-undang moral dan agama yang keras dan tegas, tetapi juga pada kasih dan hubungan antara sesama manusia dengan Allah. Sedangkan keadilan Ibrani-nya menggunakan kata misipa, merupakan kebenaran etis, berbentuk keadilan dan di dalamnya ada keputusan-keputusan yang resmi. Sedangkan kejujuran Ibrani-nya mesyarim adalah kebenaran etis yang berbentuk kejujuran dalam tingkah laku. Bertentangan dengan penipuan yang melalaikan kebenaran moral, dan di sini istilah kebenaran, keadilan digunakan bersama-sama dalam Mazmur pasal 89 ayat 15 untuk menjelaskan karakter Allah sendiri. Dalam ayat yang keempat, ini menjelaskan bahwa hikmat itu memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Apa artinya? Dengan mempelajari hikmat, maka seseorang memiliki kecerdasan, seseorang memiliki pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang yang muda. Orang yang belum berpengalaman dalam bahasa Ibrani, petaim, adalah orang yang belum menerima didikan yang cukup, sehingga mereka terbuka menerima pengaruh terutama dari lingkungannya. Sedangkan kecerdasan Ibrani-nya Orma adalah orang yang mampu membedakan pengaruh buruk dan juga pengaruh yang baik serta membangun. Sedangkan orang muda dalam bahasa Ibrani paralel dengan orang yang tidak berpengalaman. Dengan hikmat mereka memiliki kebijaksanaan yang Ibrani-nya disebut mesima, memampukan orang muda untuk memelihara dan melepaskan diri dari jalan orang jahat. Dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam, itu ditujukan kepada orang yang bijak dan pengertian kepada mereka. Diminta untuk mendengar nasihat hikmat agar menambah ilmu. Sedangkan yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan agar mereka mengerti amsal dan ibarat dan perkataan orang bijak serta teka-teki yang ada di dalamnya. Dan dalam ayat yang ketujuh menjadi kunci dari pembacaan ini, di mana dalam ayat ini merupakan moto dari kitab Amsal bahwa sumber utama, pangkal dari sumber pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam ayat yang ke-7b dipahami dalam dua konotasi, yaitu takut akan Tuhan merupakan elemen utama dan langkah pertama dari pengetahuan. Takut akan Tuhan memiliki empat pengertian. Yang pertama adalah berfungsi sebagai disiplin atau musar dalam bentuk karakter moral yang mencari hikmat

Hanya orang yang takut akan Tuhan yang mendapatkan hikmat yang benar dan dengan benar. Hal yang kedua merupakan disiplin bagi cara orang mencari pengetahuan atau metode pendekatan dalam dunia pengetahuan. Ketiga adalah pengajaran moral yang disampaikan guru-guru hikmat yang didasarkan pada rasa gentar akan kekudusan Allah atau kepanutan akan undang-undang-Nya. Dan yang keempat merupakan refleksi daripada pemahaman yang benar akan pengajaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi relasi dengan Tuhan menjadi sumber utama pengetahuan. Tuhan di atas segalanya, dan hanya orang bodoh alias tidak berpengetahuan yang tidak mau untuk diajar dan meremehkan hikmat dan didikan daripada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, apa maksud kebenaran firman Tuhan ini bagi kita selaku umat Tuhan? Yang mana minggu kemarin kita bicara tentang hikmat cinta. Tetapi hari ini kita kembali mau belajar tentang hikmat yang berasal daripada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang akan kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Hal yang pertama yang kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa sebagai warga GKI di tanah Papua, kita dipanggil untuk mencari hikmat Tuhan sebagai sumber kehidupan. Sebagai umat Tuhan, dari awal sudah dikatakan bahwa tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini dan di sorga selain Tuhan. Dan kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu sumber kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Seorang pegawai negeri, dia akan tekun bekerja, disiplin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, ada orang yang bertanggung jawab atas semuanya, yaitu seorang pimpinan. Pimpinan itu ada di kantor, ada di kabupaten, ada di provinsi, bahkan juga ada di pusat. Jadi kalau seorang PNS, dia tidak disiplin, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka ia juga tidak akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya ia harus jalani. Dalam arti bahwa kalau seorang PNS terima gaji, lalu dia bermalas-malasan, banyak bolong ketika bekerja, apa yang dia terima setiap bulan itu tidak akan seperti yang pemerintah berikan kepadanya. Karena tadi, ia tidak patuh, taat melakukan perintah yang diberikan kepadanya. Tidak hanya PNS, tapi kita juga para pekerja yang lain, polisi, TNI, seorang pelayan Tuhan atau pendeta, kita juga kalau tidak mendisiplinkan diri untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka ada banyak hal yang menjadi harapan kita tidak akan bisa tercapai. Karena tadi kita tidak takut, kita tidak tunduk pada yang memerintah atau yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang diembankan kepada kita. Demikian juga dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, apakah kita benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan? Kita hidup dengan menggunakan hikmat yang daripada Tuhan? Ataukah di dalam menjalani kehidupan kita, kita hanya berlabel Kristen, tapi kita tidak punya tujuan hidup ini? Kemana arah kita membawa kehidupan pribadi, keluarga kita ke arah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Banyak dari antara kita tidak memahami, tidak mengerti hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita.
hikmat itu bersumber dari mana? Bersumber daripada kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus ketika naik ke sorga, dia tahu bahwa manusia tidak mampu melakukan apa yang difirmankannya kepada manusia. Manusia akan susah untuk melakukan semua itu. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan hikmat, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kemampuan dalam bentuk kebijaksanaan kepada setiap orang. Sehingga setiap orang akan memahami apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus dan tidak harus saya lakukan. Banyak kita dituntun oleh Roh Kudus, tapi kadang kita tidak memberikan ruang, memberi tempat untuk Roh Kudus itu berkarya secara maksimal dalam hidup kita. Sehingga kadang kita menggunakan hikmat Tuhan, kita tahu itu salah, tapi tidak semua hal yang kita mengambil keputusan itu kita lakukan dalam hikmat yang daripada Tuhan. Kadang kita lakukan dengan kepandaian kita, kepintaran kita, pengetahuan kita, egois kita, sehingga apa yang menjadi hikmat daripada Tuhan itu tidak nampak di dalam hidup kita. Sehingga terkadang kita tersesat, kita jatuh, dan kita banyak pergi meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehebatan kita. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mengetahui bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan, sumber kehidupan itu adalah Tuhan, maka kita ini sudah harus sadar, kalau Tuhan sumber segala-galanya, maka segala sesuatu yang kita cari di dalam dunia ini adalah kehidupan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita bayangkan saja kalau kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita hidup dalam persekutuan yang takut akan Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa lihat itu dalam hidup kita. Ada banyak masalah, pergumulan, beban dalam hidup kita. Bahkan ada banyak hal yang kita tidak mampu jangkau. Tapi karena tadi, kehidupan kita yang intim dengan Tuhan, ada banyak berkat-berkat Tuhan, ada banyak perkara-perkara Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, sampai kita heran. Tuhan terlalu luar biasa, Tuhan terlalu hebat. Saya pikir saya tidak bisa lewati masalah ini. Saya kira tidak ada yang bantu saya, tolong saya untuk keluar daripada persoalan ini, penderitaan ini, pergumulan ini. Tapi ternyata ketika saya dekat dengan Tuhan, Tuhan mampu, Tuhan bisa selalu hadir di dalam kehidupan saya dan menolong saya untuk keluar dari segalanya. Kalau Tuhan sudah kasih begini, kita tidak akan keluar daripada persekutuan. Kita tidak akan menggunakan hikmat dan kebodohan kita untuk mengukur kemahakuasaan Tuhan. Tapi kita akan dengan setulus hati menyerahkan totalitas hidup kita bahwa sesungguhnya kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tadi hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita dan memberikan kita kehidupan. Kita bayangkan saja, kita punya orang tua, tapi orang tua tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita. Ada waktu Tuhan akan mengambil mereka dari kita. Kita punya istri, kita punya suami, tapi ada waktu Tuhan juga akan mengambil mereka daripada kita. Kita punya anak-anak, ada waktu Tuhan juga mengambil mereka daripada kita. Kita punya sahabat-sahabat yang dekat, ada waktu Tuhan juga mengambil mereka daripada kita. Terus apa yang kita harapkan ketika kita membangun relasi hubungan dengan manusia yang begitu akrab dan kita saling mencintai satu sama lain, tapi berujung kita akan dipisahkan oleh Tuhan. Nah, semua itu terjadi karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau. Ketika Tuhan ambil mama dan bapa, berarti Tuhan yang ada sama-sama dengan saya. Tuhan yang sanggup menolong saya. Mengisi setiap ruang yang kosong dan hampa. Dan ketika saya yang selalu berharap sama mama dan bapa, tapi ketika mama dan bapa tidak ada, saya hanya berharap sama Tuhan. Saya hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika istri yang saya harapkan
tidak ada lagi bersama-sama dengan saya. Siapa yang saya mau harapkan? Tuhan. Demikian juga dengan suami. Kehilangan saya, ketika kehilangan suami, saya kehilangan segalanya. Siapa yang mau tolong saya? Tuhan. Demikian juga ketika kita kehilangan anak-anak. Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan ada. Dan terus memberikan penghiburan serta kekuatan. Ini saja sudah menandakan dan membuktikan kepada kita bahwa tidak ada yang kita akan andalkan di dalam hidup ini. Meskipun kita sangat mencintai dan mengasihi mereka. Tapi bukan mereka. Tapi Tuhan mau. Cinta kasih kita hanya tulus kepada Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk hidup memakai hikmat daripada Allah. Hikmat itu menuntun kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dan bukan apa yang kita mau di dalam hidup kita. Hal yang kedua bagi kita adalah setiap kita selalu belajar untuk menerima didikan Tuhan. Kita selalu harus menjadi pribadi yang benar-benar menyukai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini hal yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh hikmat yang berasal daripada Tuhan, yaitu benar-benar kebenaran, keadilan, kejujuran, itu menjadi bagian daripada hikmat Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita menjadi umat yang selalu terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa saya, keluarga saya, pergumulan saya, beban hidup saya. Tuhan tahu. Dan kita keluarkan itu semua kepada Tuhan ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bagus. Tapi belum tentu kita jujur, kita melakukan keadilan dan kebenaran kepada orang yang ada di sekitar kita. Entah dia adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, siapapun dia. Kadang kita tidak jujur menyampaikan segala hal yang harus kita nyatakan kepada sesama kita. Kemarin kita bicara tentang kenikmatan cinta. Tapi di balik kenikmatan cinta itu, ada banyak ketidakbenaran, ada banyak ketidakjujuran, ada banyak hal yang tidak baik yang kita lakukan di balik semua itu. Dan itu membuktikan bahwa kadang kita manusia, sesama manusia saja kita tidak setia, kita tidak jujur, kita tidak hidup dalam kebenaran, apalagi kepada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam setiap proses-proses yang kita jalani dalam hidup ini. Kadang kita diperhadapkan oleh masalah, tantangan, pergumulan yang membawa kita untuk tanya, Tuhan kira-kira masalah ini datang tujuan Tuhan apa? Tuhan kasih masalah ini supaya apa? Kita harus tanya Tuhan ketika kita dapat masalah dalam hidup kita. Kita tidak bisa dapat masalah dan kita tunduk lalu, aduh masalah lagi. Kayak saya mau hidup ini penuh dengan masalah kah? Tidak. Setiap masalah pergumulan yang datang dalam hidup kita, kita harus katakan sama Tuhan. Tuhan sedang didik saya. Hari ini Tuhan rotan saya lagi. Kira-kira Tuhan punya rencana apa yang ada dalam saya punya hidup? Harus tanya Tuhan. Karena setiap didikan, ajaran daripada Tuhan, yang Tuhan izinkan memperoleh dari berbagai pergumulan, beban masalah yang kita hadapi, itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Semua itu datang bukan hanya untuk menyakiti kita dan membuat kita tidak berdaya. Tapi itu menjadi sebuah batu loncatan yang datang dalam kehidupan kita dan kita mau sadar bahwa hari ini Tuhan ajar saya, hari ini Tuhan didik saya untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Kesalahan. Dosa yang kita lakukan itu jangan jadi batu sandungan. Tinggal terus dalam kehidupan kita sampai kita merasa bahwa kita sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi kesalahan, dosa yang kita alami itu harus menjadi satu batu loncatan. Dalam arti bahwa
kita sadar bahwa Tuhan telah menegur kita, Tuhan telah mengajar kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga tadi, maksud Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita, kita bisa lihat ke depan, aduh Tuhan terima kasih. Untung Tuhan kasih saya masalah ini. Dan Tuhan sudah tolong saya untuk melewatinya. Dan itu karena Tuhan. Dan kalau saya sendiri, saya tidak akan bisa mampu. Jadi jemaat Tuhan, intinya, kita harus benar-benar menggunakan hikmat Tuhan. Kebenaran, kejujuran, dan juga keadilan. Kalau kita bisa jujur dan terbuka sama Tuhan, kita juga bisa jujur dan terbuka kepada suami kita, istri kita, tentang siapa diri kita. Kadang kebodohan itu membuat kita sampai kita lupa kalau ada Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Ada Tuhan yang melihat segala perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan telah melihat kehidupan kita. Padahal kita sudah jujur di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia, kadang kita tidak jujur. Suami istri, bahkan juga kepada anak-anak kita. Ini hal yang baik, yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Ketika kemarin kita bicara tentang kenikmatan cinta, bagaimana membangun hubungan cinta dan kasih sayang kepada Tuhan, kepada sesama, suami istri, dan kepada anak-anak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hari ini, Tuhan juga mengajak kita untuk menggunakan hikmat yang daripada Tuhan, untuk belajar melakukan kebenaran, kejujuran, dan keadilan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga bagi kita adalah menjadi sumber Tuhan, menjadi sumber kehidupan. Itu membuat kita mampu melihat diri kita. Segala hal yang kurang pada diri kita, dan kita juga berbenah dalam hidup kita. Jadi kalau kita semua sadar bahwa Tuhan itu sumber kehidupan kita, maka yang tadi, di poin yang pertama, adalah kita memberi diri dan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ada koneksi, ada hubungan yang intim dengan Tuhan bersama dengan kita. Karena dengan hubungan yang intim kita dengan Tuhan, maka disitulah kita akan memiliki kehidupan yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Karena tadi kita tahu bahwa Tuhan sumber kehidupan, maka kita juga akan berpaut kepadanya. Seperti sumur, sumur itu tidak akan tinggal begitu saja. Tapi kalau orang mau pakai air, lebih baik lagi maka mereka akan lekatkan pipa, tapi juga sanyo dekat dengan sumber air itu. Supaya air itu mengalir dan mengisi semua bak-bak di kamar mandi, di mana saja harus mengalir, dia akan mengalir dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita melekat pada sumber kehidupan itu, kita bayangkan kehidupan kita itu seperti apa. Seperti air yang jalan di keran itu tadi. Tidak hanya tinggal di satu tempat, ketika buka, dia akan mengisi semua bak-bak yang menampung air. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berpaut kepada Tuhan, kita akan seperti itu. Kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menyukakan hati orang, menyegarkan hati orang, tapi juga menghadirkan sukacita dan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami, istri, anak-anak kita, dalam persekutuan, tempat di mana kita bekerja, dan terutama hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Dengan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 403 ayat yang pertama sampai seterusnya, hujan berkat.

Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu, Allah Bapa di sorga, karena Tuhan Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, tetapi kasihmu sungguh nyata dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan, hanyalah berterima kasih dan terus mengasihi, mencintai Engkau, dan mau terus berpaut kepadamu, ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di kesempatan ini, kami juga telah merespon firman-Mu dan memberi persembahan syukur yang kami beri dalam tangguh persembahan, peti diakonia, pembangunan, dan spontanitas. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan kuduskan demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Sisi yang ada pada kami, Tuhan juga berkati, agar apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan juga mau cukupi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang memberikan perpuluhan, keluarga Susanto Masita, keluarga Ibu Kerpulper, seorang pemuda yang tidak menyebutkan nama di rayon Bethesda, keluarga Apiarangga, keluarga yang tidak menyebutkan nama, keluarga D.A. Bukor Pioper, keluarga Ayub Freddy, dan keluarga Eli Nyatripa Kambu. Tuhan, Engkau memberkati setiap perpuluhan-perpuluhan yang sudah diberikan oleh umat-Mu sebagai tanda bahwa mereka menghargai kemahakuasaan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka tahu apa yang mereka miliki semuanya bukan adalah milik mereka, tetapi ada bagian yang mereka khususkan untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Evangelion Klasis Merauke dan GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati setiap orang yang sudah memberi apa yang harus mereka beri untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga Pasaribu, keluarga Markus Korwa, keluarga Lukas Lena, keluarga M. Sinurat, keluarga Lumban Toruan, dan juga keluarga Y. Duiri yang juga memberikan janji iman untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati, memelihara mereka dengan cinta kasih yang berasal daripada Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga cukupi, Tuhan juga jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berdoa mengucap syukur bagi keluarga Susanto Masita atas ulang tahun Bapak Susanto Masita pada tanggal 29 Mei 2026. Terima kasih untuk umur panjang, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hambamu. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan hikmat, kekuatan, dan rohmu berkarya dalam kehidupan Bapak kekasih yang tidak hanya menjadi seorang imam dalam keluarga, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, tapi juga ada di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab di kantor, tapi juga dalam pelayanan sebagai ketua PKB. Tuhan terus hadir dan memampukannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Berkati istri dan anak-anak, keluarga Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga Sudarsa yang juga memberikan perpuluhan, Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga ini dengan cinta kasih yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, pada kesempatan ini hamba juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang hari ini membawa hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan lewat persekutuan ini. Mereka mau terus connect dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan yang telah mereka dan kami semua dengar di mana Tuhan. Tuhan mau kami menggunakan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami di dalam dunia ini. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya, kami tidak mampu, kami tidak bisa. Tapi biarlah Roh Tuhan terus menolong kami, sehingga hikmat Tuhan yang Tuhan beri, kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus kami lakukan, tapi juga mana yang kami tidak boleh lakukan. Tuhan sempurnakanlah firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus dari waktu ke waktu mengalami pembaharuan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, hamba berdoa
menyerahkan jemaat Tuhan dari rumah yang pertama hingga rumah yang terakhir dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di mana saja mereka bekerja. Tuhan, Engkau saja yang terus datang memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan kepada setiap bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, anak-anak, supaya mereka terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami, agar semua kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan yang hebat, ada dalam penderitaan sakit penyakit. Tuhan, Engkau jumpai mereka dengan kuasamu. Tuhan yang akan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh keluar dari setiap pergumulan yang mereka alami, karena Tuhan menolong mereka. Berdoa juga bagi Mama Mendoen, Mama Ani Imbiri, dan juga anak kasih dari keluarga Mohu yang saat ini ada dalam keadaan sakit di rumah sakit. Tuhan kesana, Tuhan jama sakit penyakit yang mereka alami dengan kuasa dari Yesus Kristus, sehingga mereka juga boleh sehat, boleh kuat, dan boleh kembali ke rumah. Dan tentunya mereka bisa melakukan segala aktivitas mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, hamba juga berdoa, menyerahkan setiap para pelayanmu yang bekerja, melayani Tuhan, baik sebagai pendeta, penatua, siamas, yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Evangelion. Tuhan, mampukan kami dengan hikmat-Mu, supaya segala hal yang kami lakukan dalam pelayanan ini, jangan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang kami mau lakukan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kami. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dalam tugas dan pekerjaan mereka. Di rumah, di tempat kerja, bahkan dalam pelayanan, Tuhan mampukan mereka untuk terus menggunakan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan bersumber daripada Tuhan, dan tentunya anak-anak akan mengalami pertumbuhan iman yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan setiap guru sekolah minggu untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan. Tuhan Bapa di sorga, hamba berdoa untuk badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan juga memampukan mereka dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan bersama dengan koordinator seksi di dalam unsur masing-masing Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap program yang diprogramkan tidak berlalu begitu saja, tetapi mereka juga dimampukan dengan hikmat Tuhan untuk dapat melakukan setiap program demi program sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, Tuhan terus eratkan kami sebagai persekutuan jemaat Evangelion, supaya dalam kehidupan kami, kami terus mengalami pertumbuhan iman, dan kami terus hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk pimpinan gereja, baik di aras jemaat sampai ke sinode. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih untuk melayani. Tuhan beri hikmat-Mu sehingga setiap kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami. Berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke kampung-kampung. Tuhan juga datang menjamah kehidupan mereka, membawa mereka untuk selalu menggunakan hikmat Tuhan dalam menjalankan setiap amanat tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan bernegara. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang jatuh dalam kejahatan, berbagai-bagai hal yang mereka sudah lakukan, menyakiti hati sesama, tapi juga menyakiti hati Tuhan. Bahkan mereka terus terlilit dalam rantai dosa. Tuhan, Engkau jumpai mereka. Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh keluar dari berbagai-bagai belenggu-belenggu daripada si jahat, dan mereka mau hidup dan memberi seluruh keberadaan hidup mereka hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keberadaan setiap orang yang ada di tanah Animha ini Tuhan, yang mendengar siaran dari Radio Republik Indonesia dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, jangkau mereka dengan kuasamu ya Tuhan, bahwa mereka untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga akan menyatakan berkat dan perlindungan-Mu kepada mereka dan menjawab apa yang menjadi beban, pergumulan, masalah yang mereka hadapi, ya Tuhan. Dan kami percaya
bahwa rancangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang Tuhan terus rancang dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, masih dalam keadaan duduk, kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang pertama, Tuhan Kau gembala kami.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Dengar untuk beberapa informasi yang nanti Anda akan dengarkan ya. Dalam rangkaian Merauke pagi ini, Anda akan updatekan beberapa informasi yang berkaitan dengan program Indonesia Layak Anak ya. Iya, dan tentunya beberapa informasi sudah kami siapkan. Yang diperoleh dari laman portal berita rri.co.id, di antaranya terkait dengan Gubernur Sulawesi Selatan tampil di forum nasional dan menangani 27.000 anak tidak sekolah. Lalu juga informasi berikutnya yaitu purpose ATS diluncurkan, 3,78 juta anak jadi fokus, dan siaran Indonesia Layak Anak RRI jadi media pembelajaran interaktif anak. Kita awali dulu untuk informasi yang pertama ya, sambil Anda juga saat ini menikmati waktu terbaik kumpul bersama keluarga, sebagian mungkin yang baru saja selesai pulang ibadah minggu pagi. Anda juga yang mungkin sudah rencanakan menikmati waktu istirahatnya untuk rekreasi, ya berkunjung ke rumah saudara, kerabat, atau bahkan mungkin juga ada agenda di tanggal 7 Juni ini ya. Oke. Ya, semoga informasi bulan yang kami hadirkan melengkapi suasana bahagia Anda saat ini. Kita awali informasi untuk Indonesia Layak Anak atau program idola yang pertama, bahwa Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan di tingkat nasional, dan di tengah peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah ATS, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tampil sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi pembicara dalam forum strategis nasional tersebut di Jakarta pada Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat itu bukan tanpa alasan. Berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam mencegah dan menangani anak tidak sekolah dinilai berhasil dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dan di hadapan Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulsel dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan juga merata. Forum tersebut menjadi momentum penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat implementasi wajib belajar 13 tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang berada di luar sistem pendidikan. Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan ya, kalau penanganan ATS ini bukan sekedar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Ya, Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, kemudian dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian nasional adalah program Pasti Beraksi, yaitu penanganan anak tidak sekolah berbasis aksi kolaborasi, yang diluncurkan pada 28 Juli 2022. Dan inovasi itu bahkan mengantarkan Sulawesi Selatan itu meraih SDGs Action Awards 2024.
dan penghargaan bergengsi yang diberikan atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Keseriusan Pemprov Sulsel juga diperkuat berbagai regulasi ya yang menjadi payung hukum penanganan ATS. Mulai dari peraturan daerah, kemudian peraturan gubernur tentang rencana aksi percepatan penanganan anak tidak sekolah, hingga rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah tahun 2025 sampai 2029. Ya, berbagai program pendukung dijalankan secara berkelanjutan, yaitu penyediaan layanan pendidikan formal dan non-formal, lalu fasilitasi beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui smart school, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasional, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Hasilnya terlihat nyata ya, persentase anak tidak sekolah usia 7 sampai 18 tahun di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 berada pada angka 8,51%, berhasil ditekan menjadi 6,37% pada tahun 2025. Lebih daripada itu, hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 28.702 anak usia 7 sampai 18 tahun dan 13.332 anak usia 19 sampai 24 tahun berhasil dikembalikan ke layanan pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan para pemangku

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar, dan kali ini terkait dengan siaran Indonesia Layak Anak RRI jadi media pembelajaran interaktif anak. Selengkapnya, RRI Purwokerto terus berkomitmen untuk menghadirkan program siaran edukatif yang ramah anak melalui program Indonesia Layak Anak atau IDOLA. Dan program ini menjadi salah satu upaya lembaga penyiaran publik dalam mendukung tumbuh kembang anak secara positif, kreatif, dan menyenangkan melalui media radio yang interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan program IDOLA dikemas dengan berbagai materi menarik seperti dongeng edukatif, permainan kata, menari, menyanyi, hingga penyampaian pesan moral yang sesuai dengan dunia anak. Dengan konsep tersebut, siaran ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga sarana pembelajaran yang tentunya dapat menumbuhkan karakter positif sejak usia dini. Dan juga pelaksanaan program IDOLA, ya, taping IDOLA bersama dengan SD Negeri 1 Pasungginggang, kemudian SD Negeri 1 dan 3 Penggandengan, SD Negeri 1 Tumanggal, kemudian SD Negeri 1 Larangan, yang mana tergabung di Korwilcam Penggandengan Kabupaten Purbalingga, dan yang nanti disiarkan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di program 1 RRI Purwokerto. Dan produser program IDOLA RRI Purwokerto menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memberikan ruang aman bagi anak dalam berekspresi sekaligus mereka belajar. Menurutnya, radio masih menjadi media yang efektif untuk menjangkau anak-anak dengan pendekatan yang sederhana namun bermakna. Dan program Indonesia Layak Anak ini kami hadirkan sebagai bentuk komitmen RRI dalam mendukung tumbuh kembang anak Indonesia, dan kami ingin anak-anak tidak hanya mendengarkan saja, tetapi terlibat aktif dalam setiap segmen siaran. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Budi, produser program IDOLA, saat taping di Aula RRI Purwokerto. Selain itu, program ini juga mendapatkan respon positif dari para orang tua dan juga pendidik. Mereka menilai siaran IDOLA mampu menjadi alternatif media pembelajaran yang aman, edukatif, dan jauh dari konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Ya, dan dengan hadirnya program Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto, berharap bahwa bisa menjadi mitra strategis dalam dunia pendidikan dan juga pembentukan karakter anak. Kedepannya program ini diharapkan juga semakin berkembang dengan dan juga menjangkau lebih banyak pendengar di wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan juga wilayah sekitarnya. Ya, dan kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Ini terkait dengan pemerintah resmi meluncurkan peraturan Presiden Perpres nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan juga penanganan anak tidak sekolah atau ATS sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan yang layak dan juga berkualitas.

di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta Rabu 3 Juni 2026 ini melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, kemudian juga Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, serta UNICEF Indonesia. Ya, kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan ini untuk mencegah anak putus sekolah sekaligus juga mengembalikan anak-anak yang telah keluar dari sistem pendidikan ke layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Dan berdasarkan juga data survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS, Badan Pusat Statistik BPS, ini masih terdapat sekitar 3,78 juta anak-anak usia 6 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, kelompok usia 16 sampai 18 tahun ini menjadi terbesar dengan angka mencapai sekitar 2,48 juta anak. Ya, dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah ini harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas, tidak semata-mata berorientasi pada sekolah formal saja. Ya, paradigma yang kami bangun tidak hanya berbasis schooling, tetapi learning dengan pendekatan pendidikan yang lebih luas. Karena itu, kami menghadirkan berbagai layanan pendidikan yang memungkinkan setiap anak itu memperoleh hak belajar mereka sesuai kondisi dan kebutuhannya. Ya, penambahan informasi tambahannya yang disampaikan oleh Abdul Muti. Kemendikdasmen telah menyiapkan juga berbagai alternatif layanan pendidikan ya untuk menjangkau anak-anak yang berisiko putus sekolah maupun telah berada di luar sistem pendidikan formal. Dan layanan tersebut mencakup sekolah satu atap di daerah terpencil, lalu pembelajaran jarak jauh, program paket A, paket B, dan paket C melalui PKBM, sekolah terbuka sehingga juga pendidikan inklusif berbasis masyarakat. Ya, itu beberapa layanan pendidikan yang tentunya diprogramkan ya. Selain itu juga transformasi digital pendidikan menjadi instrumen utama dalam memperluas akses layanan belajar. Dan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan infrastruktur digital, pemerintah juga berupaya menjangkau anak-anak yang menghadapi hambatan geografis, ekonomi maupun sosial. Ya, digitalisasi pendidikan yang menjadi kebijakan pemerintah juga tentunya sangat membantu perluasan layanan pendidikan ya, termasuk bagi anak-anak yang belum dapat mengakses sekolah formal. Ya, itu beberapa informasi yang Anda updatekan untuk saat ini pendengar dalam program acara Idola Indonesia Layak Anak yang tentunya hadir setiap hari Minggu. Selesai Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Kita jelang pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, tentunya Pro 1 RRI Merauke masih terus menghadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda simak dan tentunya melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami Anda bisa akses di www.rri.co.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita ke informasi-informasi terakhir ya menutup segmen Merauke pagi ini. Dan kita ke informasi yang berkaitan dengan wisata ya. Wamenpar menyatakan bahwa keunggulan alam dan budaya jadi modal Miche Bali mendunia. Selengkapnya, Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa menilai Bali memiliki modal kuat untuk menjadi destinasi meetings, incentives, convention, and exhibition atau yang disingkat dengan Miche. Dan untuk kelas dunia ya, dan keunggulan alam, kemudian budaya, keramah-tamahan masyarakat menjadi daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lain. Dan hal itu disampaikan oleh Wamenpar saat menghadiri pelantikan pengurus Bali Convention and Exhibition Bureau atau yang disingkat dengan Bali CEP periode 2026-2031 di Demuri Sanur Bali Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya kehadiran daripada Bali CEP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri Miche yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan juga berdasarkan data International Congress and Convention Association CCA ICA, Bali saat ini menempati peringkat ke-38 dunia sebagai destinasi penyelenggaraan pertemuan internasional asosiasi. Dan posisi tersebut menunjukkan besarnya peluang Bali untuk meningkatkan daya saing di pasar Miche global. Wamenpar menjelaskan industri Miche memiliki nilai strategis karena memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah, dan kehadiran peserta konvensi dan pertemuan internasional ini mendorong sektor perhotelan, kemudian transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, hingga berbagai jasa pendukung lainnya. Ya, pada tahun 2024, Bali juga berhasil menyelenggarakan 54 pertemuan internasional yang memenuhi kriteria ICA. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 34 pertemuan internasional. Dan menurut Niluh Puspa, kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Bali merupakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Ya, potensi tersebut harus terus dioptimalkan ya, agar Bali semakin kompetitif sebagai destinasi Miche tingkat global. Ya, ini jadi informasi terakhir kita ya untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini. Anda nanti juga akan mendengarkan beberapa informasi lain yang akan Anda simak dan dengarkan masih di frekuensi yang sama 94,8 MHz, dan juga Anda bisa akses

siang ini juga Merauke sore ini. Anda nanti akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansah ya. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga. Dan sampai jumpa lagi untuk edisi siar selanjutnya. Selamat siang.

Siang dan selamat menikmati akhir pekan pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan apa kabar suasana hari Minggu Anda pada siang hari ini? Semoga siang yang cerah ini membawa kebahagiaan, ketenangan dan waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat selama sepekan terakhir. Bagi Anda yang sedang menikmati makan siang bersama keluarga, bersantai di rumah, berkumpul bersama sahabat dalam perjalanan menuju tempat wisata ataupun masih beraktivitas seperti biasa, terima kasih karena telah memilih untuk tetap bersama kami. Pendengar, hari Minggu memang identik ya dengan waktu untuk bersantai dan mengisi kembali energi sebelum memulai aktivitas di pekan yang baru. Karena itu pendengar, kami akan menemani siang Anda dengan berbagai lagu pilihan dan juga informasi untuk menambah keceriaan suasana akhir pekan Anda. Dan jangan lupa Anda juga dapat mengirimkan salam ataupun atensi, ucapan spesial ataupun request lagu favorit untuk keluarga, sahabat, pasangan dan orang-orang terkasih. Bisa melalui pesan WhatsApp ataupun SMS kami di 0852 7511 2433. Dan mendengar di siang hari ini hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah melalui frekuensi terestrial kami ya di 94.8 MHz. Dan selain itu Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan untuk selanjutnya pendengar, sembari menanti doa Angelus terkhusus buat umat Katolik, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Merauke siang ini. Plus 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.
1: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat siang pendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan juga selain itu Anda dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar, kita kembali bertemu dalam program musik tradisional dan budaya, di mana merupakan sebuah ruang istimewa yang menghadirkan kekayaan budaya, musik tradisional, kuliner khas, serta pesona daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi kota Lok Sumawe, sebuah kota yang berada di pesisir utara Provinsi Aceh, yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan, pendidikan, serta kebudayaan di Tanah Rencong. Lok Sumawe memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Letaknya yang strategis menjadikan kota ini berkembang sebagai daerah yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah sejak berabad-abad lalu. Selain dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, Lok Sumawe juga memiliki kekayaan budaya Aceh yang masih terjaga hingga saat ini. Mulai dari seni tari, musik tradisional, adat istiadat, hingga kuliner khas yang kaya rempah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Dan pendengar, selama beberapa magnet dan segmen ke depan, kita akan bersama-sama mengenal sejarah dan asal-usul Lok Sumawe, menikmati musik dan budaya masyarakat Aceh, mencicipi kuliner khasnya, hingga menjelajahi berbagai destinasi wisata yang menjadi kebanggaan kota ini. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini dengan mengenal lebih dekat kota Lok Sumawe. Pendengar, Lok Sumawe berada di pesisir utara Aceh dan menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Posisi strategis ini pendengar menjadikan wilayah Lok Sumawe berkembang sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan sejak masa Kesultanan Aceh. Nama Lok Sumawe berasal dari kata Lok yang berarti teluk atau pelabuhan, dan Sumawe yang diyakini merujuk pada nama tumbuhan atau kawasan yang pernah berkembang di wilayah tersebut. Secara umum pendengar, Lok Sumawe dapat diartikan sebagai kawasan pelabuhan yang berada di Teluk Sumawe. Pada masa lalu pendengar, wilayah ini menjadi tempat singgah para pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan berbagai wilayah Nusantara. Interaksi tersebut pendengar turut membentuk karakter masyarakat yang terbuka namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dan agama. Seiring perkembangan zaman, Lok Sumawe tumbuh menjadi kota yang memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Aceh. Meski berkembang sebagai kota modern, masyarakat Lok Sumawe tetap menjaga tradisi dan budaya Aceh sebagai bagian dari identitas mereka. Pendengar yang berbahagia, perjalanan budaya kita di Lok Sumawe masih akan terus berlanjut. Sesaat lagi kita akan membahas musik tradisional dan kesenian Aceh yang terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya di FM 94,8 MHz.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Pendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz, masih dalam program musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya pendengar, kita memasuki segmen musik tradisional dan kesenian khas Aceh. Pendengar, Aceh dikenal memiliki kekayaan seni budaya yang sangat beragam. Musik tradisional menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat, baik dalam acara adat, perayaan keagamaan, maupun kegiatan sosial. Salah satu musik tradisional yang terkenal adalah rapai, yang merupakan alat musik pukul yang dimainkan secara berkelompok. Suara rapai yang ritmis sering mengiringi berbagai pertunjukan seni dan juga kegiatan adat. Selain rapai, terdapat pula alat musik serune kale ya pendengar, yang menghasilkan alunan merdu dan biasanya dimainkan dalam acara adat maupun penyambutan tamu. Ketika berbicara tentang kesenian Aceh pendengar, tentu kita tidak bisa dilepaskan dari tari saman yang telah dikenal hingga mancanegara. Tarian ini menampilkan gerakan yang kompak, cepat dan juga penuh semangat, mencerminkan kebersamaan serta kekompakan masyarakat Aceh. Selain tari saman, terdapat pula tari seudati dan tari ranup lampuan yang sering dipentaskan dalam berbagai kegiatan budaya juga. Kesenian Aceh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan moral, nilai agama, dan semangat persatuan masyarakat. Dan hingga saat ini pendengar, berbagai kesenian tersebut terus dilestarikan melalui sanggar seni, sekolah, dan juga festival budaya. Nah, tadi kita telah membahas terkait dengan musik tradisional dan kesenian khas Aceh. Untuk selanjutnya kita membahas terkait dengan kehidupan masyarakat Lok Sumawi sendiri. Pendengar, masyarakat Aceh dikenal memiliki budaya yang sangat erat dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, adat dan agama berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Terdapat sebuah ungkapan yang terkenal di Aceh, yaitu adat bakpo teumeu reuhum, hukum bak syah kuala. Ya, seperti itu ya pendengar, kalau salah mungkin mohon maaf ya. Yang artinya ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi gotong royongnya juga masih sangat kuat di Lok Sumawi pendengar. Kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang mengadakan hajatan, hingga kegiatan keagamaan sering dilakukan secara bersama-sama. Dan hal ini juga mempererat ya hubungan masyarakatnya. Dan kemudian budaya musyawarah juga menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Selain itu juga masyarakat Lok Sumawi sangat menghormati para ulama, tokoh adat, dan juga orang tua ya sebagai panutan dalam kehidupan sosialnya. Keberagaman yang ada di kota ini juga menjadi kekuatan yang mempererat hubungan antar warga dalam suasana yang harmonis. Nah, pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan membahas kuliner khas Lok Sumawi dan juga Aceh yang terkenal akan kaya rempah dan menggugah selera. Untuk updatean kulinernya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Baik pendengar, selanjutnya kita tiba pada segmen kuliner khas Lok Sumawe. Pendengar, Aceh dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan kuliner luar biasa. Pengaruh perdagangan masa lalu menjadikan masakan Aceh kaya akan rempah-rempah. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah mie Aceh. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih, pedas dengan bumbu rempah yang kuat. Mie Aceh dapat disajikan dengan daging sapi, kambing maupun aneka hasil laut. Selain itu terdapat juga kuah pilegu, yaitu masakan tradisional khas Aceh yang terbuat dari berbagai sayuran dan bumbu khas yang kaya akan rasa. Masyarakat Lok Sumawe juga mendengar banyak menikmati olahan seafood segar karena letaknya yang berada di wilayah pesisir. Tidak lengkap rasanya membahas kuliner Aceh tanpa menyebut kopi Aceh yang dikenal hingga mancanegara. Secangkir kopi Aceh pendengar menjadi teman yang pas ya untuk menikmati suasana pagi maupun sore hari. Berbagai kue tradisional seperti Tim Han dan Ade juga menjadi hidangan yang sering dijumpai dalam acara keluarga maupun hari-hari besar. Kuliner Lok Sumawe mencerminkan kekayaan budaya Aceh yang penuh cita rasa dan kehangatan. Nah, kalau membahas kuliner tidak lengkap nih kalau kita tidak membahas terkait dengan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, mendengar salah satu yang terkenal di Lok Sumawe itu Pantai Ujung Blang. Pantai ini menjadi tempat favorit masyarakat untuk menikmati suasana sore dan juga matahari terbenam. Hamparan pasir yang luas dan angin laut yang sejuk menjadikan pantai ini ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal ya. Dan selain itu terdapat juga Waduk Jeulikat yang menawarkan suasana alam yang tenang dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Dan bagi pecinta wisata religi, berbagai masjid bersejarah di wilayah Lok Sumawe juga menjadi daya tarik ya tersendiri karena memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Wisatawan juga menikmati kuliner khas pesisir serta kehidupan masyarakat yang ramah dan bersahaja. Nah, pendengar, perpaduan antara wisata alam, budaya, dan kuliner ini menjadikan Lok Sumawe sebagai salah satu destinasi menarik di Provinsi Aceh yang wajib untuk Anda kunjungi jika bermain atau sedang liburannya ke Provinsi Aceh. Jangan lupa untuk ke Lok Sumawe. Dan baik pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di Lok Sumawe telah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah membahas sejarah, asal-usul, kemudian musik maupun kesenian, kemudian juga budaya masyarakatnya, kuliner, hingga wisata alam yang mempesona. Dan semua itu menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia ini. Dan semoga kebersamaan kita pada hari ini pendengar dapat menambahkan wawasan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Nusantara. Dan pendengar, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan cerita budaya dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Salam budaya dan tetap cintai Indonesia. Dan mari kita tutup perjalanan musik tradisional dan budaya kita hari ini dengan lagu dari Aceh berikut ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di musik tradisional dan budaya edisi berikutnya.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.

0: pada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
1: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
2: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezaly tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
3: Completed pretty well defensively.
0: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kostum main Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan dan karena itu pemerintah pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah ini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah itu hanya warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya dan juga Javan Dari Jokowi. Udah, normal. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Nishapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Jensen, juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video banyaknya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Batman. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, selamat siang pendengar, masih bersama saya Yugi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini benar kita kembali dalam program kesayangan Anda, khususnya bagi Anda pecinta lagu dangdut sejati. Kita kembali hadir dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jangan lupa juga kami membuka kesempatan bagi pendengar semuanya yang ingin mengirimkan salam, atensi ataupun ucapan spesial, bisa melalui nomor WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan untuk Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam kepada sahabat, pasangan atau orang terkasih, bisa melalui nomor telepon kami di 0971-333-0745. Oke, baik pendengar, kita sapa penelpon kita yang pertama. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ibu Ani Manado.
2: Halo, selamat siang Ibu Ani, apa kabar? Gimana siangnya di Manado?
3: Ya, kabarnya luar biasa, cerah ceria.
2: Cerah ceria. Sudah makan siang?
3: Sudah, aman. Aman terkendali.
2: Oke, mau diputarkan lagu apa nih Ibu Ani?
3: Lagunya apa ya? Herfina Effendi.
2: Herfina Effendi, boleh. Ya boleh. Judulnya?
3: Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Mau diputarkan untuk siapa nih Ibu Ani?
3: Goyang Dangdut ini tengah hari, siang begini, tengah hari itu lagi. Oke, saya panggil salam THT bersama keluarga.
2: Siap.
3: Apa aja terus.
2: Amin, terima kasih.
3: Terus mengirim salam ada kita rampe Panasrun juga, ada kita rampe Bunda Ima juga, ada kita rampe Bang Ruhut juga, ada kita rampe Putra Tengah juga, salam salam kompa yang ada di Pak Putra Tengah, katanya lagi terus berduka cita. Terus ada kita rampe apa ya, Bang Ruhut juga, ada kita rampe Eva Freddy juga bersama keluarga, ada kita rampe Bang Yunus juga, ada kerempi Bunda Ima juga, pertama-tama juga tempat terkecuali, soalnya jam cuma satu jam toh, kasihan yang lain.
2: Oke, terima kasih Bunda Ima. Bunda Anies ya.
3: Terima kasih Bang Yagis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bunda ini sudah bergabung dari Manado siang hari ini. Terima kasih banyak ucapan maupun doa baiknya ya. Semoga kembali ke Ibu Ani dan keluarga. Amin. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Halo juga, selamat siang Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Bang Nasrun, apa kabar?
4: Yo, alhamdulillah.
2: Gimana cuaca di Sultan?
4: Ya, ini pokoknya cuaca sudah lagi galau terus ini cuacanya.
2: Oh, cuacanya lagi galau.
4: Iya.
2: Kenapa ya, bisa, okay. Bang?
4: Nah, iya memang begitu, sudah namanya alam betul dia. Mantepin mau di situ dia.
2: Oke, mau diputarkan lagu apa, Bang?
4: Lagunya Anu Sejapa, Dinding Pemisah.
2: Lagunya siapa?
4: dinding pemisah Mary and Dani.
2: Oh, dinding pemisah. Oke, mau diputarkan untuk siapa?
4: Ya, pertama-tama Bang Adi nyata bertugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Ada Ibu Ania tadi, ya, dari Nadu, ya. Nah, selamat siang. Ada Pak Bernard, Pak Yunus. Tadinya di Bogor. Ada, oh ya, ada Ayu Masohi, ada Bang Leman, Mbak Anis. Ada apa yang itu? Ah, kalian di Sulteng, Ibrahim, Hamzah Yusuf, Purnama Sari, Bung Irwan, semuanya sampai berkali-kali selamat siang. Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Terima kasih banyak Bang Nasrun sudah bergabung dari Sulteng di siang hari ini. Oke, baik mendengar, dua penelpon sudah kami terima dan kita putarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Anis dan juga Abang Nasrun, ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, itu tadi dua lagu yang telah kita dengarkan ya. Dua lagu yang di request oleh Ibu Ani di Manado dan juga Bang Nasrun di Sulteng. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, kami membuka kesempatan untuk Anda. Silakan hubungi kami di 0971333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mas Yogi ya.
2: Iya, selamat siang. Dari mana nih? Semangga kah?
3: Bukan, dari Kurik.
2: Oh, dari Kurik. Ibu Lili ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, apa kabar Ibu? Gimana cuaca di Kurik?
3: Alhamdulillah, dari pagi ini mendung, tapi nggak hujan.
2: Oh, dari pagi mendung, tidak hujan. Sudah makan siang, Ibu?
3: Alhamdulillah, sudah habis panen ayam.
2: Habis potong ayam berapa ini?
3: 50 ekor.
2: Wih, banyaknya.
3: Kita pelihara itu ayam potong.
2: Oh, ayam potong, punya usaha ayam potong ya?
3: Iya, punya adik saya.
2: Oh. Gimana mau diputarkan lagu apa Ibu Lili?
3: Minta lagunya Dayu Age, judulnya Birunya Cinta.
2: Judulnya apa?
3: Birunya Cinta.
2: Oh, Birunya Cinta. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
3: Mau putarkan buat semua-semua saja penggemar Pro Dangdut dari ujung pukul ujung. Ucapannya selamat siang, semoga terhibur dan sehat selalu buat Amin. Mas Yogi. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Lili sudah bergabung dari Kurik ya. Terima kasih banyak. Dan juga tadi ucapan maupun doa baiknya ya, semoga kembali ke Ibu Lili dan keluarga. Amin. Dan bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, kami masih memiliki waktu cukup banyak ya untuk menerima beberapa penelpon. Silakan hubungi kami di 0971333-0745 bagi Anda yang ingin request lagu dangdut. Dan bagi Anda yang ingin menyapa atau kirim salam, bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan baik mendengar, sembari menunggu penelpon ataupun atensi yang masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS kami, kita putarkan terlebih dahulu lagu dari Dayu Age dengan judul lagunya Birunya Cinta yang direquest oleh Ibu Lili di Kurik pada siang hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Baik, benar, masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di frekuensi FM 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan langsung saja pendengar, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Jangan lama-lama.
4: Halo, selamat siang Mama Ines, apa kabar?
5: Oh, alhamdulillah puji Tuhan. Sehat-sehat, baik-baik saja sayang. Sekalipun cuaca bagaimana ya?
4: Cuaca mendung di luar, Mama.
5: Iya, mendung, tapi mudah-mudahan dia tidak hujan. Dia hanya gertak-gertak saja.
4: Mama Ines di kota atau di mana ini?
5: Saya di kota lah. Di dusun, di kampung.
4: Saya pikir tidak lagi melalang ya, buana.
5: Iya, bisa juga nanti. Belum saatnya. Oh, nanti saatnya.
4: Okay. Nah,
5: melanglang buana sampai ke ujung dunia.
4: Lagunya?
5: Indah pada waktunya, Dewi Persik.
4: Okay. Mau diputarkan untuk siapa ini, Ma?
5: Iya, pertama-tama tadinya saya mau bilang tabula bale, tapi terjadi ya, tabula bale berkendang.
4: Oh iya, harusnya di tadi malam sih, Ma.
5: Iya, tapi tadi malam juga kismik-mik juga mantap itu, kita tinggal cacat tabula bale tuh, iya tuh.
4: Iya, Mama, mantap juga.
5: Iya, Yogi, untuk yang sudah masuk semuanya, Ibu Siti, Ibu Lili di Gurik. Selamat siang, sehat-sehat saja ya Ibu Lili. Untuk Pak Freddy, Ibu Utri di Seringu. Biasanya nanti Ibu Utri yang masuk ini kalau tidak dolan-dolan, tidak melancung-melancung, pasti Ibu Utri yang masuk. Ya, selamat siang, selamat hari Minggu. Terus untuk Yogi mau sebut satu persatu, tidak semuanya sajalah. Dari Sabang sampai Merauke, yang rajin-rajin, yang suka-suka masuk di RRI Pro 1 Merauke. Selamat siang, semoga terhibur, bahagia selalu dengan keluarga.
4: Amin.
5: Harapan sehat-sehat. Yogi, dua terbaik untukmu ya.
4: Baik, terima
5: sampai
4: kasih, Mama.
5: Sampai tuntas tugasmu, terima kasih. Dangdut adalah kita.
4: Baik, terima kasih Mama Ines. Doa terbaik juga untuk Mama Ines dan juga keluarga dimanapun berada ya. Terima kasih banyak Mama sudah bergabung di siang hari ini. Dan langsung saja pendengar, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang baru disebut muncul. Selamat siang Ibu Utri, menjelang sore, apa kabar?
6: Kabarnya baik lagi, baik Mas Yogi.
4: Lagi di kota atau lagi jalan-jalan Ibu?
6: Tidak, di rumah saja.
4: Oh, di rumah saja.
6: Malas jalan-jalan, cuaca kurang bagus.
4: Oh iya, tadi mendung saya lihat.
6: Mas Yogi,
4: ya?
6: Saya ada mengucapkan berita duka ini.
4: Oke, boleh, untuk siapa?
6: Untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Christine, Ibu Maria yang tadi pagi meninggal ya di Palembang. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
6: Dan husnul khotimah ya.
4: Amin.
6: Semoga yang ditinggalkan juga diberi kesehatan, kesabaran dan kesehatan ya Mas Yogi.
4: Amin.
6: Mungkin itu saja Mas Yogi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagunya Ibu adalah kita. Lagunya belum.
6: Lagunya Ibu saja.
4: Ibu.
6: Imam Esarifin ya.
4: Oke, terima kasih Imam Putri.
6: Ya, terima kasih.
4: Oke, terima kasih banyak Ibu Tri sudah bergabung siang hari ini. Dan juga kami ucapkan bela sungkawa ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan semangat dan juga ketabahan. Amin. Dan bayi pendengar, sudah dua penelpon ya. Kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di request oleh Mama Ines dan juga Ibu Utri. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Webinar pukul 14.41 menit waktu Indonesia Timur, dan kami masih membuka kesempatan untuk satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang, dari mana? Toli-toli kah ini?
1: Iya benar, Juh.
0: Gimana Ibu Natalia?
1: Bang Yogi lupa ya, aduh ini cuaca lagi mau menangis ini Bang Yogi.
0: Kenapa panas atau hujan?
1: Udah mau turun hujan.

0: apa ya kalau bilang labu siam ya.
1: Oh, labu siam.
0: Labu siam nanti pakai jagung sedikit, nanti pakai daun saldre, terus ditumis, makan sama perkadel.
1: Wih, enaknya. Mau diputarkan nanti lagu apa ya ini? Boleh nanti dicoba ya.
0: Nah, lagunya apa ya? Gadis di tepi Danau Toba ya.
1: Oke, Gadis di tepi Danau Toba ya. Mau diputarkan untuk siapa?
0: Yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Ada juga Kakak Anis, ada juga Cikgu Jakarta, Ibu Sofia saat yang ada di Makassar ya. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni Pasanlalo, ada Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Beli, Putra Jaya. Central Suite juga ada Mama Nambe, Mama Ines, Mama Siti. Ada Mama siapa lagi tadi ya, saya dengar tadi waktu lagi gabung itu ya. Oh, ada Bang Luhut ya, ada juga Pak Windy. Ada Ibu Ani di Kota Mobagu. Ada Bang Le Putra Tengah, Bunda Ima ya, Bang Bintang Pratama, Pak Nasun. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Yogi tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Yogi dan keluarga.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Yogi, selamat siang, dandut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Natalia sudah bergabung dari Toli Toli di siang hari ini. Dan baik pendengar, langsung saja kita tutup ya kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Siang hari ini menjelang sore ya. Dan sebelum kami tutup, kami ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Bang Nasrun di Sulteng, Ibu Ani di Manado, Ibu Lili di Kurik, Mama Ines di Bampel, Ibu Tri di Seringgu, dan yang terakhir tadi bergabung ada Ibu Natalia di Toli Toli. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung, bisa bergabung kembali di edisi berikutnya atau nanti bisa bergabung di program Ruang Rindu ya, nanti malam bersama rekan saya Ari Arianto atau Agus Arianto. Dan mari mendengar program Pro Dangdut siang hari ini, kami akan tutup dengan satu lagu dengan judul Gadis di Tepi Danau Toba, requestan dari Ibu Natalia. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini pendengar, Anda masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti ya pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan di sore hari ini pendengar, kembali kami akan bagikan beragam informasi untuk Anda dalam program rangkaian informasi Merauke sore ini. Dan informasi Merauke sore ini kami buka dengan informasi internasional terkait dengan Zelensky yang mengusulkan pertemuan langsung dengan Putin untuk mengakhiri perang Ukraina. Untuk informasi selengkapnya pendengar akan kami update kan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Pertama dalam rangkaian informasi Merauke sore ini, kami updatekan untuk Anda informasi internasional terkait dengan Zelensky yang mengusulkan pertemuan langsung dengan Putin untuk mengakhiri perang Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana langkah tersebut merupakan upaya baru untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Usulan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Putin. Dalam surat itu, Zelensky menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan Rusia. Ia menilai tidak tepat jika hanya menunggu perhatian Amerika Serikat yang kembali fokus pada perang di Eropa. Menurutnya, upaya mencari perdamaian harus terus dilakukan meskipun Washington saat ini banyak disibukkan oleh perkembangan situasi di Iran. Zelensky juga menyerukan gencatan senjata penuh selama proses negosiasi berlangsung, namun usulan tersebut sebelumnya telah ditolak oleh Putin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik kemungkinan pertemuan kedua pemimpin itu dan mengatakan langkah tersebut dapat membantu mengakhiri konflik. Kremlin mengonfirmasi telah menerima surat dari Presiden Ukraina atau Zelensky. Dalam surat tersebut, Zelensky kembali mengundang Putin untuk bertemu secara langsung, dan sebagai tanggapan, Kremlin menyatakan bahwa Zelensky dipersilahkan bertemu Putin di Moskow. Berbicara kepada wartawan asing di St. Petersburg, Putin mengatakan dirinya siap mencapai kesepakatan dengan Ukraina, namun ia menegaskan bahwa kompromi diperlukan dari kedua pihak. Dalam suratnya, Zelensky menyoroti penderitaan rakyat Ukraina akibat perang yang berkepanjangan. Zelensky juga menilai masyarakat Rusia mulai lelah menghadapi dampak perang, termasuk serangan drone, kenaikan harga, dan berbagai kesulitan ekonomi. Karena itu, ia mendesak Putin untuk mengambil jalan keluar dari konflik. Zelensky mengusulkan agar perundingan tatap muka digelar di negara netral seperti Swiss ataupun Turki. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi internasional ya, di mana Zelensky mengusulkan pertemuan langsung dengan Putin untuk mengakhiri perang antara Rusia dan juga Ukraina. Dan semoga konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina cepat berakhir ya, pendengar. Dan untuk selanjutnya, kami akan bagikan Anda dengan informasi nasional terkait dengan negara harus hadir menyelesaikan hak sipil Sunda Wiwitan yang dikatakan oleh Wamenham. Namun untuk informasi selengkapnya pendengar akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Baik pendengar, beralih ke informasi nasional, masih dalam rangkaian informasi Merauke sore ini ya pendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan negara harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, termasuk pemenuhan hak sipil. Menurutnya pengakuan dan pencatatan perkawinan tidak boleh terhambat persoalan administratif yang berkepanjangan lagi. Lebih lanjut, Mugianto mengaku masih terdapat kesenjangan antara jaminan konstitusional dan pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan persoalan administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pemenuhan hak-hak.

warga negara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian HAM akan menginisiasi rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat adat. Langkah tersebut, pendengar, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan solusi konkret bersama. Perwakilan Akur Sunda Wiwitan, Dwi Kanti, menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat adat hingga kini. Salah satunya, belum diakuinya dokumen perkawinan adat Sunda Wiwitan yang telah terdokumentasi sejak tahun 1936. Baik pendengar, itu tadi informasi nasional ya terkait dengan Wakmenham atau Wakil Menteri Hak Asasi Manusia yang mengatakan negara harus hadir untuk menyelesaikan hak sipil Sunda Wiwitan. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadir dengan informasi yang tidak kalah penting setelah informasi internasional, nasional, dan untuk informasi selanjutnya kita akan beralih ke informasi regional yang akan kami updatekan setelah dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Baik pendengar, untuk updatean informasi selanjutnya kita beralih ke informasi regional ya pendengar. Terkait dengan Polres MAPI yang resmi menggelar Bayangkara Cup 2026. Polres MAPI secara resmi menggelar turnamen futsal Bayangkara Cup 2026 di Gelanggang Olahraga Kilometer 7 KPI pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan strategis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi komitmen nyata Polri dalam membina generasi muda daerah. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dengan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Kabupaten MAPI yang memberikan dukungan penuh. Kapolres MAPI membuka langsung kegiatan tersebut dengan didampingi Wakil Bupati MAPI Hasanusi serta Dandim 1707 MAPI Letkol Infanteri Bayu Adi Nugroho. Kompetisi olahraga ini bukan sekedar mengejar prestasi, melainkan sarana efektif untuk membangun kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai disiplin. Melalui wadah positif seperti ini, potensi energi para pemuda dapat diarahkan kepada kegiatan yang produktif dan kompetitif. Sebanyak 15 tim futsal dari berbagai wilayah Kabupaten MAPI tercatat turut ambil bagian untuk memperebutkan gelar juara. Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan akan berlangsung secara berkala mulai tanggal 6 hingga 27 Juni 2026 mendatang. Ajang kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet berbakat yang siap membawa nama daerah ke tingkat regional maupun nasional. Polres MAPI membuktikan perayaan bukan sekedar penjagaan keamanan saja, tetapi juga motor penggerak prestasi generasi muda di Kabupaten MAPI. Nah, itu tadi pendengar satu informasi terkait dengan Polres MAPI yang resmi menggelar Bayangkara Cup 2026. Dan demikian seluruh informasi Merauke sore ini, dan untuk informasi selanjutnya nanti akan kami updatekan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan kita pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi kami akan hadirkan juga di ruang dengar Anda beberapa pengumuman yang akan kami hadirkan dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak ya dua pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Pengumuman pertama pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Juni Vagansa hadir dengan bonus spesial untuk Elektrizen. Setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 melalui PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Kuota terbatas untuk pelanggan tercepat setiap hari. Cek bonus voucher listrik kamu melalui menu reward di aplikasi PLN Mobile. Ayo manfaatkan promonya mulai 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Telkomsel. Halo warga Merauke dan sekitarnya, mau internetan lancar, chat, scroll, nonton, sampai video call tanpa bikin kantong menjerit? Saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel. Internet super murah, tapi teramurahan. Sekarang ada promo menarik buat kamu, mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Ada juga 5GB plus telepon 20 menit mulai Rp30.000 sampai Rp35.000. Untuk semua pelanggan Telkomsel, dan yang paling spesial, isi ulang paket data 60GB cuma Rp100.000 saja, khusus pengguna baru. Buruan dapatkan sekarang karena internet cepat, hemat, dan terpercaya. Ya, Telkomsel pilihannya. Telkomsel terbaik untuk kamu. Dan baik pendengar, demikian ya dua pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih banyak atas waktu Anda untuk menyimak dua pengumuman berikut tadi. Dan untuk selanjutnya, selama kurang lebih 50 menit ke depan pendengar, kami akan menemani santai sore Anda dengan beragam lagu yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: 2000, 1000, 5000. Ya ampun, baru tanggal segini duitku tinggal receh kayak gini. Kakak, minta duit dong.
1: Agus, Agus, kamu itu masih muda. Berhematlah dari sekarang. Lebih bijak untuk memilah mana yang menjadi kepentingan utama dan pelengkap. Terus sisihkan pula untuk nabung. Sedikit demi sedikit kan, lama-lama menjadi bukit.
0: Iya deh kakak, tapi pinjemin aku duit kali ini saja dong kak, please.
1: Aku juga lagi ngutang.
2: Pesan Layanan Masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Sore mendengar pukul 17:05 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami updatekan Anda informasi cek fakta untuk edisi sore hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan mendengar informasi cek fakta berikut ini, yang pertama terkait dengan tautan pendaftaran rekrutmen sekolah tani Indonesia, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari sekolah tani Indonesia. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari truebackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen sekolah tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Dan juga melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia atau melalui alamat email resmi yang tercantum, yaitu di tanisekolah@gmail.com serta di kontak WhatsApp 0813-2423-4195. Dengan informasi ini pendengar, berarti unggahan yang ada di media sosial Facebook ya, terutama berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari sekolah tani Indonesia, merupakan informasi hoax atau tidak benar. Di mana untuk informasi pendaftaran resminya melalui halaman resmi milik sekolah tani Indonesia, baik itu melalui email ataupun kontak WhatsApp mereka. Untuk informasi kedua pendengar, terkait dengan rupiah yang sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarahkan ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Arjen, rupiah hit 17.520 rupiah, what next dan apa yang harus kalian persiapkan, yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading, dan pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak adanya pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga inflasi. Nah, pendengar, informasi terkait dengan rupiah yang sengaja dilemahkan Bank Indonesia itu tidak benar ya. Ternyata itu hanya potongan dari konten yang mempertanyakan apakah benar Bank Indonesia sengaja untuk melemahkan nilai rupiah. Dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau hanya sekedar pertanyaan aja. Dan demikian pendengar, dua informasi cek fakta edisi sore hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami ingatkan juga untuk Anda, jika menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial, sebaiknya Anda jangan langsung mempercayainya. Baiknya Anda mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut, bisa melalui media-media kredibel ataupun langsung melalui media ataupun akun resmi milik pemerintah.
1: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan ada dengan satu informasi regional berikut ini pendengar, terkhusus Anda yang menyambut libur sekolah dan ingin liburan menggunakan kapal, informasi ini cocok untuk Anda. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh Pelni. Diskon tiket tarif kapal Pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah, sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi laut yang lebih terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi terakhir ya, terkait dengan menyambut libur sekolah, Pelni memberikan diskon tarif tiket kapal hingga 30% yang dimulai pada 6 Juni atau pembelian pada 6 Juli. Maksud kami pada 6 Juli dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Nah, diskon ini sangat bermanfaat untuk Anda yang merencanakan liburan dan menggunakan kapal ya, Anda dapat membeli tiket kapal dengan diskon 30% oleh Pelni. Dan demikian saja pendengar, seluruh kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih telah mendengarkan siaran kami, tepatnya menemani saya siaran ya dari pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur hingga nanti pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur juga. Dan untuk selanjutnya pendengar, sembari menunggu azan maghrib pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi terkhusus untuk umat muslim ya. Baik pendengar, saya Yogi Andriansyah, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 ya, di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto hingga tutup siaran nanti pada pukul 24. Waktu Indonesia Timur. Saya Yogi Andriansyah, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Rugi sore ini.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026, pendengar. Ya, saat ini sudah di pukul 18.14 dan selamat menikmati saat santai Anda ya di hari libur ini, pendengar, bersama keluarga tercinta. Dan tentunya sambil Anda mendengarkan siaran Pro 1, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi dan juga program hiburan menarik untuk Anda. Nah, pendengar, di malam hari ini sejumlah rangkaian program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti ada Warta Berita Gema Papua, dilanjutkan juga nanti dengan drama radio, dan juga nanti kami akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Dan di pukul 21 nanti ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan selepas warta berita tersebut, kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu aneka lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda ya hingga pukul 22 nanti. Dan di pukul 22 nanti akan ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu, ya, terkhusus yang ada di seputaran wilayah kota Merauke yang bisa mendengarkan. Apalagi untuk Anda ya, yang saat ini sedang mobile, tetap utamakan keselamatan. Karena biasanya di hari Minggu seperti saat ini, ya di waktu-waktu jam seperti ini, ya ini cukup ramai kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan-jalan yang ada di seputaran jalan-jalan protokol di kota Merauke. Nah, untuk itu, lagu-lagu hiburan ya, coba akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, untuk Anda juga yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, malam hari ini ya, kami coba berbagi ya informasi untuk Anda dan pendengar. Ya, Gema Piala Dunia 2026 sudah membahana ya pendengar, di mana tadi ini juga sudah dilaksanakan ya, bisa dibilang juga hampir seperti pawai begitu ya, pawai fans negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Merauke. Ya, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke karena kami akan menghadirkan siaran langsung ya pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 di ruang dengar Anda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan dan juga nanti kami akan berbagi ruang informasi di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026 bersama Rizky Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personel Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kopogau. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringati hari lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Benhur Tomimano menegaskan peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
4: Di tanah Papua, semangat Maharanisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
3: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
4: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
3: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
0: RSUP Jayapura menyiapkan layanan kesehatan berstandar internasional dan perkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
5: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Renstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu, dan itu menjadi tugas kami. Ke depan, terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga, mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi, dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN. Termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJSU-KIA, untuk layanan kanker, ada beberapa sarana, prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
1: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
5: Ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
1: Dr. Petronella Risamasu menegaskan RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kepengurusan DPD Partai Golkar Papua Kota Jayapura 2026-2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abisai Rolo.
3: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abisai Rolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura Abisai Rolo berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
6: Empat kali ditahan kebisnya untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berlayak dan merangkul seluruh masyarakat dari kampung-kampung sampai ke kota. Kita adalah partai yang betul-betul membangun dan orang untuk memanggung kesejahteraan lainnya. Partai saya sebagai ketua DPD Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura pada tahun 2029.
3: Sementara Ketua DPD Golkar Papua Matius Fakiri meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
6: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Belanda, Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan rakyat. Golkar harus menjadi partai yang paling siap menyerang, dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kepada kita yang berusaha. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh nafsu yang telah kita lalui. Target kita ke depan harus lebih besar. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
3: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sektor pertanian kini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Kepala Biro Perekonomian Setda Papua Andri mengatakan pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Papua dari sisi produksi ditopang sektor pertanian, sementara dari sisi pengeluaran didorong konsumsi rumah tangga. Menurutnya, struktur ekonomi Papua mengalami perubahan setelah pemekaran wilayah. Jika sebelumnya pertambangan menjadi penopang utama, kini sektor pertanian mulai mengambil peran yang lebih besar dalam menopang perekonomian daerah. Selain pertanian, sektor konstruksi dan jasa juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Aparat keamanan melakukan upaya sterilisasi di area ledakan mortir di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya beberapa mortir di lokasi tersebut.
1: Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pencarian terhadap 3 orang korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan pasca insiden ledakan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2026 yang lalu. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan dalam keterangan persnya mengatakan pencarian saat ini masih difokuskan di area Ring 2 atau wilayah perairan dan pantai sebab pusat ledakan di Ring 1 belum dinyatakan aman.
7: Dalam proses pencarian tersebut, tim Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan potongan tubuh yang selanjutnya dikumpulkan untuk diserahkan ke tim identifikasi agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8: Kami dari tim gabungan terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Kemudian kami dari tim gabungan masih terus mencari 3 jenazah yang belum ditemukan. Khususnya ini di ring 2, karena di ring 1 ini area yang diduga sebagai sumber ledakan ini masih belum steril. Sehingga pencarian kita fokuskan di ring 2. Dengan hasil tadi dibantu dari Basarnas menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh.
7: Selain upaya pencarian korban, tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Papua juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan petugas menemukan 2 proyektil serta 1 granat nanas modifikasi.
8: Kemudian dari Brimopolda Papua hari ini juga sudah melakukan penyisiran awal. Tadi juga sudah ditemukan dan sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya. Dan 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi dan sudah dilaksanakan disposal atau pemusnahan. Dan ditemukan pula 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi. Namun karena keterbatasan visual, hari sudah malam dan air laut sudah pasang, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemusnahan esok hari.
7: Dari data yang dihimpun kepolisian, sebanyak 18 orang mengalami luka ringan dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Biak Numfor. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut mencapai 56 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 13 orang balita. Kapolres menegaskan, aparat gabungan masih memberlakukan larangan bagi masyarakat maupun personil yang tidak berkepentingan untuk memasuki area ring 1 hingga proses sterilisasi selesai dilakukan. Dan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, tim penjinak bom dari Brimopolda Papua masih akan melakukan sterilisasi di lokasi kejadian bersamaan dengan tim Puslatfor dan DVI Polda Papua yang juga melakukan proses identifikasi serta investigasi lebih lanjut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional.
9: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enok, kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
10: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Taruna Nusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
9: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
10: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencak silat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus, dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi. Itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
3: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
0: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
11: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit itu dibangun, sekarang ada di tempat titik di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada lagi yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24. Tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
1: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
11: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya. Tidak ada anggaran pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan. Nah, itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
1: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan saudara, demikian Papua Sintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Ya, mendingan Anda masih di Bro Satu dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, mendingan saat ini sudah pukul 19.57 ya, dan masih di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap di 94,8 MHz.

0: Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke. Selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu drama radio produksi RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Selamat mendengarkan.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

mengenal tradisi budaya Mondi Borawo dari masyarakat adat Riantana suku Kimam. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Riantana, salah satu subsuku dari suku Kimam di Kabupaten Merauke, telah memiliki tradisi unik dalam membina anak-anak mereka yang disebut dengan Mondi Borawo, yang berarti tempat penampungan anak-anak. Terbuat dari pohon rawa, batang pinang, serta pelepas sagu sebagai tiang utama dan dinding. Sedangkan atap terdiri dari daun sagu dan rumput pisau. Mondi Borawo biasanya berukuran 4x7 meter. Setiap anak adat Riantana, khususnya laki-laki berusia 12 tahun, akan diserahkan orang tuanya kepada para tua adat untuk dibina di Mondi Borawo hingga dinyatakan dewasa. Mereka dididik tentang norma kehidupan sosial budaya, adat istiadat suku, serta latihan keterampilan mengukir, membuat busur panah, teknik berburu hewan, hingga berolahraga. Harapannya, setiap bujang Kimam yang telah dididik di Mondi Borawo akan memiliki bekal pengetahuan adat istiadat, watak yang cerdas, mandiri, kepribadian yang santun, tangguh, serta berdaya saing yang kokoh.

ya pendengar, Anda baru saja tadi ya, Anda ikuti drama radio di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda semuanya, ragam informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Nah, ini ada informasi pendengar, Kepala Bepom sebut potensi ekonomi jamu mencapai 350 triliun rupiah setahunnya. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahunnya. Menurutnya potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Dan jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Dan dia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Ya, disampaikan hal ini ya pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Dan kegiatan tersebut diisi fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat luas, dan jamu juga telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia ini. Ya, jumlah ini menunjukkan besarnya kekayaan yang dimiliki Indonesia. Dan diharapkan jumlah produk obat asli Indonesia terus meningkat pada masa mendatang, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

Merauke, dan ya, ragam informasi pendengar sudah kami siapkan untuk Anda. Di mana ini ada informasi Kementerian Haji pulangkan 75 kloter haji dan larang zam-zam di koper. Ya, selain itu juga ada informasi atasi over kapasitas di Jen Pas, ya, pindahkan ribuan warga binaan ke lapas baru. Ya, masih terkait juga dengan haji, di mana jemaah haji Indonesia memadati pasar Kakiyah jelang kepulangan, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya, seperti itu nanti informasinya. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, untuk informasinya, Kementerian Haji dan Umroh memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia. Ya, proses pemulangan ini berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Data dari Kementerian Haji dan Umroh sampai Sabtu 6 Juni 2026 menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Segaf, memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Ya, upaya ini bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kemenhat mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Ya, pemeriksaan koper yang berisi air zam-zam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Ya, pergerakan dari Mekah ini merupakan tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji dan Kemenhat menghimbau jemaah untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana Kementerian Haji pulangkan 75 kloter haji dan larang zam-zam ya di koper. Ya, selain itu juga ada informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan itu berasal dari lapas kelas 2A Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapiapi ke lapas baru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, keamanan, dan ketertiban pemasyarakatan. Juru bicara Ditjenpas menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dipindahkan guna meningkatkan kualitas pembinaan serta keamanan, pendengar. Ya, dikatakan lapas Bagan Siapiapi yang baru berlokasi di Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang. Kapasitas ini jauh lebih besar dibandingkan lapas lama yang hanya mampu menampung 98 orang. Ya, sebelum direlokasi, lapas Bagan Siapiapi ya mengalami kelebihan kapasitas hingga sekitar 1000%, sehingga kondisi hunian dinilai tidak lagi ideal untuk mendukung program pembinaan warga binaan. Sementara itu, lapas Jambi yang baru berlokasi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki kapasitas 952 orang. Fasilitas ini menggantikan lapas lama yang hanya berkapasitas 417 orang dan kerap terdampak banjir. Ya, selain itu Ditjenpas memastikan proses pemindahan berlangsung aman dan tanpa insiden. Relokasi 990 warga binaan lapas Bagan Siapiapi maupun 1.553 warga binaan lapas Jambi berhasil dilaksanakan dengan pengamanan ketat, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana untuk mengatasi over kapasitas, Ditjenpas pindahkan ribuan warga binaan ke lapas baru.

Mengenal rumah adat suku Asmat. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jeu atau yang disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jeu ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10 sampai dengan 15 meter, bahkan ada juga yang panjangnya hingga 50 meter. Rumah Jeu ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat Asmat. Rumah Jeu ini sebagai tempat didiskusikannya segala urusan yang menyangkut kehidupan warga, mulai dari rapat adat, tempat membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu, sekaligus tempat tinggalnya para laki-laki bujang suku Asmat. Di samping itu, rumah Jeu ini juga berfungsi sebagai rumah keramat dan untuk upacara keagamaan, serta merupakan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat, sehingga ada beberapa aturan adat yang harus dipelajari dan dipahami masyarakat Asmat, termasuk dalam syarat pembangunannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk pengangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil pertama ini yang akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPJ 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di perusahaan Twitter Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah di pukul 21.36 dan selanjutnya kami hadirkan aneka lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Oke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, saat ini pendengar sudah di pukul 22 lebih 5 menit ya, dan kami nantikan deringan-deringan Anda. Silakan untuk yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, di mana malam hari ini ya Anda bebas request ya, special weekend pendengar. Kami tunggu pendengar deringan-deringan Anda di malam hari ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, menyapa untuk Anda semuanya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan ya, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di malam hari ini. Ya, kami tunggu. Oke, ada siapa ini penelpon pertama? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu, memori lewat lagu, Mas Ari.
0: Selamat malam Pak Freddy.
1: Selamat malam, apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah baik nih Pak Freddy. Pak Freddy sendiri bagaimana nih kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah kami keluarga dalam keadaan sehat, kita syukuri, cuaca juga cerah. Seperti biasa kayaknya sudah mau kemarau, jadi kalau siang panas malamnya dingin.
0: Betul.
1: Mulai tadi pagi saya lihat embun sudah turun gitu, tadi subuh itu ya, jadi makanya dingin deh.
0: Betul.
1: Lewat tengah malam itu sudah embun gitu.
0: Oke, Pak Freddy silakan.
1: Ya, malam hari ini kayaknya saya mau request satu lagu manja.
0: Apa
1: dari judulnya? Dana Winner.
0: Dana Winner apa judulnya?
1: Ya, judulnya Dreams Made to Last Forever.
0: Apa judulnya, Pak?
1: Dreams Made to Last Forever. Made to last forever.
0: Dana Winner ya.
1: Dana Winner.
0: Oke, silakan dikirim buat ya.
1: Oke, salamnya Mas Ari. Sebelum saya salam, pertama saya mau sampaikan berita duka untuk semua teman-teman pendengar setia ya.
0: Oke, silakan.
1: Sahabat kita Ibu Maria telah dipanggil oleh Sang Pencipta tadi pagi jam 7 gitu ya, Ibu Maria di Palembang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di kesempatan ini ya kita beritahu teman-teman semua. Terima Ibu Christine almarhumah dan juga Ibu Maria dengan kami di sini sudah seperti keluarga. Jadi pada kesempatan ini saya juga mau atas nama keluarga di Palembang mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sekiranya di hidup Ibu Maria mungkin ada salah-salah kata dan lain-lain, mohon dimaafkan gitu ya. Kita kirim doa Al-Fatihah, kita doakan semoga Ibu Maria Kusmat Kutina diterima amal ibadahnya dan diberi tempat yang layak di sisi Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, salamnya saya mau salam untuk Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama. Juga ada Pak Bernard, Pak Norki, dan juga Mas Muji Heru ya, sahabat kita di Turgim Pasada ya. Mas Heru, semoga bisa bergabung ya, putra Pak Mir ya, dan semua putra-putra Mas juga. Kemudian ada Cuk Abang Ita Bane, Cuk Kak Anis juga, Bang Luhut, Bang Iwan, Bang Putra Jaya, Bang Andi Yudhistira, Bang Lema. Kemudian ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, juga Cik Guria, lama tidak dengar suara kemana itu Cik Guria. Juga ada Mbak Ayu Materi, Ibu Natalia, Pak Nato, Pak Bintang Pratama, Ibu Farida, Bu Maslia. Dan saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat. Dan semoga berbahagia ya di hari Minggu ini menikmati liburnya bersama keluarga.
0: Baik.
1: Oke semuanya. sehat walafiat. Oke, Mas Ari, selamat bertugas, selamat sehat. Ya karena dingin jadi Mas Ari selimut sampai di leher, biasa kita tarik tinggi-tinggi sampai di leher. Oke, Mas Ari, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Pak Freddy ya yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan informasi untuk kita semuanya bahwa salah satu pendengar setia dari Pro 1 RRI Merauke ya ada Ibu Maria di Palembang ya, hari ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oke, pendengar, kita terima penelpon kita yang selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Hari ini atau Bang Yogi?
0: Oke, dengan Ari ini Bu, Ibu Ani ya? Ari.
2: Iya, benar sekali.
0: Ani Manado, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah kabarnya luar biasa.
0: Bersehat. Di gimana nih? Kalau malam malam ini di Manado gimana nih? Cuacanya gimana?
2: Cuaca mendukung, cerah ceria, lagi liburan samping kiri kanan,
0: okay.
2: Saya di KP ini.
0: Oke, silakan Ibu Ani.
2: Kalau namanya di kota itu hiburan terus kayak KP.
0: Oke, siap.
2: Oke. Lagu ini sudah siap di situ atau pilih sendiri?
0: Pilih sendiri.
2: Aduh, ini apa? Bruri Merantika.
0: Apa judulnya?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke, okay, baik. Silakan dikirim.
2: Kirim ke teman-teman sedang yang tugas, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Hati-hati kalau sudah pulang, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Terus mengirim salam ada yang selewat tadi, Bang, siapa itu?
0: Ada Bang, Pak Freddy.
2: Pak Freddy bersama keluarga, Pak, kabar sehat-sehat, kompak. Ada kita Pak Panasrun sudah tergabung belum?
0: Belum. Ini baru penelpon kedua, Ibu.
2: Oh, gitu eh. Berarti ini aktif ini Manado eh. Terus mengirim Pak Nasrun juga, ada kerabat Pak Bunda Natalia juga, ada kerabat Bunda Ima juga, ada kerabat Bang Luhut juga, ada kerabat Putra Tengah juga, ada kerabat Bang Jurut juga. Ada kerabat Ibu Dinda, ada kerabat Dinda yang ada di Bogor, ada kerabat Pak Juna juga Ambon, ada yang di pokoknya sama-sama aja pendengar tempat terkecuali yang di RRI Merauke. Aman itu lagu.
0: Aman. Oh, so, siap kita luncurkan ke Sulawesi Utara.
2: Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Memori lewat lagu.
0: Baik. Terima kasih Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Dan apa dengar? Kita break sejenak untuk dengarkan dua buah lagu. Ada Dana Winner dengan Dreams Made Last Forever dan juga Bruri Marantika. Jangan ada dusta di antara kita. Selamat mendengarkan.

0: Oke, peringatan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Satu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu
0: lewat lagu. Oke, selamat malam yang ada di Masohi, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat, baik.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, tapi cuacanya kurang bagus hari ini ya, hujan angin.
0: Oh, hujan angin, syukurlah kalau ada hujan ya di sana, tapi anginnya ini yang bikin takut ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana?
0: Di sini ya, seharian mendung nih yuk. Semoga besok ya, bisa cerah. Oke. Okay.
1: Ya. Ini lagunya tahun berapa nih sama Bang?
0: Lagunya silakan di request. Mm-mm.
1: Tahun berapa? Apa bebas sih lagunya?
0: Lagunya bebas.
1: Oh, lagunya bebas, kita pilih dari Celine Dion aja, The Power of Love.
0: Oh yeah, The Power of Love. Silakan, dikirim buat siapa?
1: Kita mau kirim salamnya buat Pak Freddy. Saya penelpon keberapa ya? Saya baru
0: penelpon ketiga ini nih yuk.
1: Yang perdana siapa yang masuk?
0: Ada Pak Freddy.
1: Oh ya, buat Pak Freddy bersama keluarga Putri juga di sana saya selalu. Kemudian juga buat Mama Ines, Ibu Sri, buat Sang Pria Jakarta ya. Terus okay, ada Pak Kamali, selamat tinggal juga kepada 13. Kemudian juga ada Pak Ines, ada juga Pak Mbali, Bidang okay, Pratama, Pak Farida juga untuk Pak Nasrun, Bang Leman, dan juga untuk semua ya, monitor terus ada dari Merauke, Pak Udi di Tokyo atau juga yang ada di Manado, Pak Bejo. Kalau ke monitor saya sama semua, dan saya mau ucapin perut berasungkawa nih ya, buat Tante Maria yang ada di Palembang sudah berpulang pada hari ini. Innalillahi rojiun, mudah-mudahan beliau khotimah, semoga diampunkan segala dosa beliau,
0: sempatkan
1: semua orang-orang soleh.
0: Amin.
1: Insyaallah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Dan dilapangkan kubur beliau.
0: Amin, amin, amin.
1: Okay. Dan buat temannya selamat malam, saya selalu juga. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ayu di Masohi ya, yang sudah bergabung. Dan kami masih menantikan kembali penelpon kita yang keempat di malam hari ini. Silakan. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mas Aris.
0: Woi, orang lama, stok baru nih.
2: Iya, orang baik-baik saja.
0: Baru, Pak Norki posisi?
2: Sudah di Netherlands ini.
0: Woi, sudah di Netherlands ya. Oke, syukurlah. Oke, Pak Norki silakan, lagunya apa ini judulnya?
2: Oh, saya minta lagu dari penyanyi Belanda itu, Mother How Are You Today?
0: Mother.
2: Iya. Yeah.
0: Mother, how are you today?
2: Mother, how are you
0: today? Today. Penyanyi siapa ini?
2: Aduh, penyanyi saya kurang begitu ingat itu.
0: Oke, nanti biar ingat lagi ya. Ini ada My Wood. Penyanyinya My Wood.
2: Coba Mas Ari deh, ketika dia pun intro dulu bagaimana lagunya itu.
0: Oke, ini kita sedikit intro ya.
2: Iya.
0: Benar nggak itu?
2: Tidak.
0: Bukan ini? Penyanyi cewek apa cowok nih?
2: Cewek.
0: Iya, ini cewek, dua orang atau satu orang?
2: Mungkin satu kah? Dua kah?
0: Dua atau satu, ayo. Mother, how are you today? Ini penyanyi Maywood.
2: Iya. Biar sudah deh.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa nih Pak Norki?
2: Iya, ini mau masuk Merauke ini susah sekali nih. Ini kita harus antre satu.
0: Antre apa nih? Antre sembako kah?
2: Tidak, antre masuk ini.
0: Wah, ya begitu sudah. Setahu toh.
2: Aduh.
0: Tanggal muda antre susah.
2: Parah juga ini. Ya, Pak Ari sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak ya, juga kelihatan dari suaranya nih sehat ini.
2: Ya, tapi masih 2 hari kemarin ini lepas dari tenggorokan batuk-batuk.
0: Aduh, memang cuaca memang.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Ya, terima kasih buat Pak Freddy yang sudah masuk tadi dengan informasi duka. Lebih dahulu saya turut berduka cita atas kepergiannya Ibu Maria. Lanjut buat yang dari Manado tadi, salam kenal, lengket terus dengan RRI Merauke.
0: Oke.
2: Biar kita ramaikan pos satunya ini. Juga buat ibu yang dimasuki tadi, Ayu. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga. Dan semua kru RRI 1 Merauke, termasuk Mas Ari sendiri.
0: Baik.
2: Dan semua teman-teman, semoga dikasih kesempatan, kesehatan. Semoga kita bisa jumpa lewat udara lagi.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, amin. Juga buat semua teman-teman yang fans Pro 1 RRI Merauke, Pro Dangdut maupun di acara apa nih, dia sudah legasi paket juga.
0: Ruang jadi. Rindu.
2: Ruang Rindu. Kalau yang dulu tuh apa ya?
0: MPK.
2: MPK jadi Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Nah, ini karena sudah jarang-jarang masuk, jadi sudah tidak ikut perkembangan lagi.
0: Ah, iya kak?
2: Iya, hanya pantau mau masuk, ini sudah 2 hari saya antri.
0: Acara apa? Acara apa? Dangdut kah atau ini Ruang Rindu?
2: Ruang Rindu ini.
0: Aduh.
2: Kalau biasanya dangdut saya banyak terlewatkan waktu. Ya, tapi numpung ini sebelum tidur juga jadi masih sempat gabung ini join.
0: Oke.
2: Okay. Oke, Mas Ari. Kamsia.
0: Kamsia.
2: Ya, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Pak Norki di alamatnya ya, yang saat ini sudah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan lanjut kita dengarkan 2 buah lagu, ada Celine Dion dengan The Power of Love dan juga 1 buah lagu dari miliknya Maywood dengan lagu berjudul Mother, How Are You Today. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar. Nah, untuk Anda ya yang masih terus mendengarkan, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silahkan, kami masih menantikan ringan-ringannya di malam hari ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971-333-0745. Nah, untuk Anda juga ya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun, pastikan ya Anda tetap bersama kami. Karena di malam hari ini kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya, silakan kami nantikan. Ya, di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda semuanya, ya, malam hari ini masih bersama saya Ari, dan tentunya Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mas okay. Ari, apa kabar?
0: Kabarku baik, Mama Ines. Bagaimana kabarnya juga nih? Alhamdulillah. Oke, okay, Mama Ines. Nah, ini halo. Cuaca bagus untuk mancing nih. Sudah kemana aja?
1: Belum. Mas Ari belum. Iya. Banyak masih dicari-cari.
0: Cari spot.
1: Ya, waktu yang baik.
0: Oke, silakan Mama Ines, lagunya apa nih malam hari ini?
1: Don't forget to remember the beaches.
0: Oh, don't forget?
1: Get to remember me, you know? The beaches.
0: Don't forget
1: to remember me.
0: To remember me. Oke. Okay. Yeah. The Bee Gees ya, yeah. Oke, silakan dikirim buat siapa?
1: Iya, untuk Pak Freddy dan Ibu Utri. Oh iya, Mama Ines juga mau menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Maria di Palembang.
0: Oke.
1: Okay. Semoga diberikan kekuatan untuk anak-anak.
0: Amin.
1: Ya, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut untuk Pak Norki yang tadi masuk susah-susah gampang dari KP kayaknya dia itu. Iya.
0: Nah, betul.
1: Iya, terus Ibu Ani, terus untuk semua saja dari Sabang sampai Merauke yang lagi monitor pada malam hari ini. Selamat malam, harapan terhibur, bahagia selalu dengan keluarga dan
0: amin.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Mas Ari, terima kasih. Okay. Selamat bertugas sampai dengan tuntas. Hati-hati pulangnya. Tidak apa-apa.
0: Okay.
1: Ya, makasih Mas Ari. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Mama Ines ya di Bampel yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, 41 menit lepas dari pukul 22 saat ini. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bung Ari.
0: Oke, okay. Ibu Dinda, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat. Bogor gimana nih Bogor?
2: Panas pol.
0: Panas pol, syukurlah hari ini Merauke lagi mendung-mendung.
2: Oh gitu, di sini. Wah, panasnya luar biasa sampai malam ini Bung Ari.
0: Oh, tapi ada angin nggak di situ?
2: Ada, sore angin. Panasnya tetap, tapi anginnya muncul tiba-tiba kalau sore itu.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Oke. Okay. Silakan, Ibu Dinda.
2: Lagu apa?
0: Lagunya request nih, Bu.
2: Oh, boleh sendiri. Ambil sendiri. Tahun?
0: Terserah.
2: Ini hari apa sih? Hari Minggu ya?
0: Hari Minggu.
2: Oh, iya, betul. Hari Minggu sama malam Minggu ya?
0: Betul.
2: Cantik sekali. Dari Louis Capaldi.
0: Louis Capaldi apa judulnya?
2: Before You Go.
0: Before You Go. Louis Capaldi ya. Oke, silakan dikirim buat siapa?
2: Doa terbaiknya untuk Bung Arif. Tetap jaga kesehatan, nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Terus ucapan yang pertama ya, terus berduka cita ya, saudara kita, teman pendengar kita ya, Tante Maria ya.
0: Iya.
2: Tante Maria pagi tadi berpulang ke Rahmatullah. Setelah sekian lama dikasih ujian yang cukup berat, semoga tempat terbaik untuk beliau, diampuni segala dosa, diterangi jalannya, lapang kuburnya, dan
0: amin.
2: Untuk keluarganya, anak-anaknya dalam hal ini, mudah-mudahan tabah ya.
0: Amin.
2: Ya. Oke. Umur itu kita nggak ada yang tahu ya, Bung Arie. Kadang nggak sakit, tiba-tiba dipanggil, yang sakit sudah lama, baru juga dipanggil, begitu itulah.
0: Betul.
2: Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Oke.
2: Oke. Sepertinya karena ini hari berduka, jadi salamnya untuk semuanya aja.
0: Siap.
2: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya. Oke, Bu Nari, dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Dinda di Bogor ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, setelah dua buah lagu ini kami akan kembali menerima penelpon-penelpon terakhir kita di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, mendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan kami terima satu orang penelpon terakhir ya di ruang dengar Anda malam hari ini. Ya, ada siapa ini yang akan menjadi penelpon terakhir kita? Kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Tengah.
0: Di Fak-Fak. Oke.
1: Iya, dengan Bang siapa nih?
0: Dengan Ari ini, Bang.
1: Baik, selamat malam Bang Ari.
0: Selamat malam Putra Tengah.
1: Iya. Oke. Sabar di sini. Cuaca juga ada lagi gerimis-gerimis.
0: Oh, gerimis-gerimis ya.
1: Iya, gerimis. Mengundang.
0: Oke, Bang, silakan. Lagunya

0: apa ini bang?
1: Anggur merah saja.
0: Anggur Lola merah dari Dragi. Siapa?
1: Lola Dragi.
0: Oke, silakan dikirim.
1: Oke, Bang Hari, selamat malam, terima kasih. Sudah sehat selalu, terima kasih.
0: Oke.
1: Ada terima kasih Natalia, Pak Freddy Putri juga, ada juga Bintang Pratama, ada Bang Muhammad Irwan, ada Pak Junedi, ada Bunda Ima, ada juga Bang Lu, ada juga. Mandi, semua yang ada di Merauke.
0: Baik.
1: Dan lebih juga untuk semua tanpa terkecuali saja dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik.
1: Semoga terhibur malam ini.
0: Amin.
1: Dan salam sehat selalu.
0: Baik.
1: Oke, Bang Hari, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Putra Tengah ya di Fak-Fak yang sudah bergabung dan menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini. Dan langsung saja satu buah lagu ya menutup perjumpaan kita, dan selepas ini nanti Anda akan ikuti atau juga nikmati ya, lagu-lagu hiburan dan juga kata-kata bijak dan juga informasi pendengar. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Loyola Drakel, Anggur Merah. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Narasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata,
1: "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan,"
0: ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan, kata Peter Marshall.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik

0: baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan usai sudah ya tugas saya Ari mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat menikmati istirahat Anda ya di malam hari ini, dan tentunya juga pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami setiap harinya mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas untuk Anda semua dan semoga di hari ini Anda diberikan semangat dan juga kesehatan dalam menjalani segala aktivitas yang Anda lakukan. Dan mendengar di pagi hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Selain melalui frekuensi terestrial kami, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan di pagi hari ini mendengar kami akan putarkan Anda Mutiara Pagi Hindu untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 dengan judul Etika atau Susila dalam Ajaran Hindu sebagai Dasar Kerukunan Beragama yang dibawakan oleh Ninyoman Suryani SAG. Selamat mengikuti ya.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi. Terimalah salam pengayuh bagi umat, Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu Nama Sedam, Om Sidirastu, dan Astu Astu Swaha. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja astungkara ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas asung kertewara nugrahanya, pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan topik tentang etika susila dalam ajaran Hindu sebagai dasar kerukunan beragama. Dengar umat sedharma yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu ada trikerangka agama Hindu, yaitu yang pertama tatwa atau filsafat, yang kedua etika atau susila, dan yang ketiga acara atau upakara. Pada dasarnya etika merupakan rasa cinta kasih, rasa kasih sayang, di mana seseorang yang menjalani dan melaksanakan etika itu karena ia mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Dengan etika akan membina masyarakat untuk menjadi anggota keluarga dan anggota masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang mulia seperti yang menjadi salah satu dari ajaran susila dalam ajaran agama Hindu. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, terkait tentang susila dalam Verspati Tatwa Sloka 25 dikatakan bahwa sila ngaranya mangrakar secara rahayu, yang artinya sila adalah menjaga perilaku atau kebiasaan agar tidak menyimpang dari norma-norma kebenaran dan kebaikan. Dari sloka tadi jelas dikatakan bahwa susila memegang peranan penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kerangka dasar agama Hindu yang kedua, yaitu setelah filsafat atau tatwa. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, susila adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yatnya keikhlasan dan kasih sayang. Pula hubungan tersebut adalah berprinsip pada ajaran Tatwam Asi, yang artinya ia adalah engkau, engkau adalah ia, mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dasar dari ajaran susila atau etika dalam ajaran agama Hindu adalah Trikaya Parisude, Pancayama Brata, dan Catur Paramita. Trikaya Parisuda adalah tiga dasar perilaku yang harus dimuliakan dan disucikan oleh umat Hindu, yang terdiri dari Kayika Parisuda, Wacika Parisuda, dan Manasika Parisuda. Dengan adanya pikiran yang baik akan menimbulkan perkataan yang baik sehingga mewujudkan perbuatan yang baik. Trikaya Parisuda sebagai bagian dari ajaran etika dalam agama Hindu
sebagai landasan utama dalam berpikir yang baik dan benar, dan juga memberikan tuntunan dan jalan menuju pada kedamaian serta keharmonisan kehidupan di dunia dan akhirat. Pendengar Mujdama yang berbahagia, dasar yang kedua dari etika atau susila adalah Pancayama Brata, yang terdiri dari ahimsa, artinya tidak membunuh atau menyakiti. Kedua, brahmacari, artinya tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu ketuhanan dan kesucian. Yang ketiga adalah satya, yang artinya sikap menjunjung tinggi kebenaran, setia atau jujur. Yang keempat, awiya waharika, yang artinya tidak terkait pada ketentuan atau ikatan-ikatan hidup keduniawian, atau kita harus dapat melepaskan diri dari ikatan adanya peraturan perundangan dengan cara tidak melanggar peraturan atau hukum yang ada. Dan yang kelima, asteya atau astenia, yang artinya tidak mencuri atau memperkosa hak milik orang lain. Dasar yang ketiga dari catur paramita adalah merupakan dasar dari etika susila, yang artinya empat jenis perilaku manusia yang luhur dan mulia. Yang pertama, maitri, yang artinya kelembutan dan keramahan dalam hidup bersama. Kedua, karuna, yang artinya perilaku yang penuh dengan belas kasih. Ketiga, mudita, yang artinya berperilaku ceria, bahagia terhadap semua yang ada. Dan yang keempat, upeksa, artinya sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, tantangan besar dalam implementasi atau penerapan dari nilai-nilai susila ini adalah sifat dan perilaku dalam diri kita sendiri, yaitu ada satripu, satatatayi, dan sabta timira. Tantangan yang pertama adalah satripu, yang artinya adalah enam musuh yang ada dalam diri manusia yang selalu akan mempengaruhi, menghambat dari implementasi susila itu sendiri. Yang pertama adalah kama. Kama adalah hawa nafsu atau keinginan yang tak terkendali. Hawa nafsu ini bisa berupa berbagai jenis keinginan duniawi, seperti keinginan akan kesenangan sensorik, keinginan akan kekayaan, kekuasaan, atau hubungan fisik yang berlebihan. Kama membuat seseorang terjebak dalam lingkaran keinginan yang tidak pernah puas, membuatnya lupa akan hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan. Yang kedua adalah loba. Loba adalah tamak atau keserakahan yang tidak pernah puas. Seseorang yang terjebak dalam loba cenderung terus-menerus mencari keuntungan, material atau kekayaan tanpa memperhitungkan akibatnya. Yang ketiga adalah kroda, yang artinya kemarahan atau amarah yang tak terkendali. Kemarahan ini bisa muncul karena berbagai alasan seperti ketidakpuasan dan ketidakmampuan menerima keadaan atau perasaan tidak adil. Yang selanjutnya moha, yang artinya
kebingungan atau kehilangan akal sehat yang timbul akibat terlalu terikat pada hal-hal duniawi dan identitas fisik. Yang kelima, mada artinya kesombongan atau keangkuhan yang membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain atau tidak membutuhkan bantuan. Dan musuh yang keenam adalah matsarya, yang artinya perasaan iri hati atau kecemburuan terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Kecemburuan ini bisa muncul karena perasaan tidak puas dengan diri sendiri atau perasaan tidak adil terhadap keberhasilan orang lain. Matsarya dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan perasaan tidak bahagia yang mendalam. Tantangan atau hambatan kedua dalam kita beretika atau bersusila disebut dengan sat atatahi atau enam macam pembunuhan yang sangat kejam yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Hindu. Yang pertama, anikta, yang artinya melakukan adu domba antar manusia sehingga menimbulkan perselisihan di antaranya. Tentunya ini sangat perlu dijauhi karena akan menyebabkan hubungan antar manusia semakin renggang, bahkan memunculkan perlakuan yang kejam. Yang kedua, sastra gerna, yang artinya mencuri, merampok, mengamuk, atau lainnya yang dapat membawa kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, wisada, yang artinya meracuni makhluk hidup. Tidak hanya berlaku bagi tumbuhan dan hewan saja, namun juga berlaku manusia sendiri yang memiliki haknya untuk bertahan hidup. Yang keempat, dratikrama, yang artinya berzina. Dratikrama yang artinya berzina atau memperkosa orang lain yang termasuk dalam perilaku sangat kejam dan keji, baik hubungan dengan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya tanpa persetujuan satu sama lain, dianggap sebagai zina atau melakukan pemerkosaan. Yang kelima, atarwa, yang artinya memiliki atau melakukan ilmu hitam yang sering diidentikan dengan kehadiran dukun. Misalnya seseorang meminta bantuan ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan atau kekasih. Yang keenam, Raja Visuna atau fitnah. Raja Visuna atau fitnah merupakan hal yang dapat menyakiti, merugikan, dan membunuh orang lain secara tidak langsung. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, tantangan yang ketiga adalah Sapta Dimira, yang artinya tujuh macam keadaan yang menyebabkan orang lupa daratan, lupa diri, atau mabuk. Yang pertama, surupa, yang artinya kecantikan atau ketampanan. Dalam Sapta Dimira menggambarkan kegelapan yang terkait dengan penampilan atau citra seseorang. Memiliki paras yang cantik dan tampan dianggap sebagai anugerah yang perlu disyukuri dalam agama Hindu. Yang kedua, dana atau kekayaan, yang artinya kekayaan dalam Sapta Dimira, kekayaan yang dimiliki seseorang dapat menjadi ujian tersendiri dalam perjalanan spiritual. Seringkali kekayaan dapat memicu timbulnya sifat-sifat negatif seperti kesombongan, ketidaksadaran diri, hedonisme, dan bahkan meremehkan orang lain jika tidak dikendalikan dengan baik. Ketiga, kulina, yang artinya
keturunan atau kebangsawanan. Status kebangsawanan atau keturunan terhormat yang melekat pada seseorang memiliki potensi untuk menimbulkan sifat arogan dan merendahkan derajat orang lain. Yang keempat, guna atau kepandaian. Kepandaian atau kecerdasan dalam Sabda Timira, seseorang yang merasa memiliki kepandaian cenderung bersikap sombong dan merendahkan orang lain, yang merupakan salah satu sisi gelap yang harus kita hindari. Yang kelima, surah atau minuman keras. Mengkonsumsi minuman keras dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan kehilangan kendali diri serta kesadaran. Yang ketujuh, yang keenam, yoana atau masa muda. Masa remaja juga dapat menjadi masa di mana seseorang rentan terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik seperti tawuran, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, dan perilaku yang merugikan. Yang terakhir atau yang ketujuh, kasuran, yang artinya keberanian. Keberanian yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika atau susila dan kebenaran dapat menjurus kepada perbuatan yang kejam dan sadis. Dalam ajaran mahkamah itu, inilah yang disebut dengan kasuran. Dengar Mat Sedharma yang berbahagia, itulah tiga tantangan yang menjadi hambatan seseorang untuk beretika atau bersusila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama mengendalikan tantangan-tantangan itu sehingga kita selalu beretika dan bersusila dalam keseharian di alam ini. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dari apa yang kami sampaikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Melalui penerapan ajaran susila dapat memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab sehingga tercipta perilaku bermoral yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menumbuhkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan antar umat manusia di dunia ini. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala hal.

Baik pendengar, tadi Anda telah ikuti Mutiara Pagi Hindu untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026 dengan judul etika atau susila dalam ajaran Hindu sebagai dasar kerukunan beragama yang dibawakan oleh Ninyoman Suryani SAG. Dan mendengar selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Hindu. Selamat mendengarkan.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 29. Aku adalah sama bagi semua makhluk. Bagiku tidak ada yang terbenci dan terkasihi. Namun bagi yang berbakti dengan penuh dedikasi, mereka ada padaku dan aku ada pada mereka.

Mahabharata Anusasana Parwa 104. Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran, dan bergaul dengan baik orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Apakah kita siap dengan arus perubahan yang begitu cepat? Nah, berkaitan dengan pemerataan pembangunan dalam konsep usaha,
2: makanya saya yakin bahwa sebenarnya PSN ini tetap kita laksanakan, tapi memang kita butuh energi berpikir.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Senin 8 Juni 2026. Perum Bulog Kantor Cabang Merauke optimis melakukan penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, Perum Bulog Kantor Cabang Merauke, Kanwil Papua, optimis melakukan penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras sesuai capaian target yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pimpinan Perum Bulog Kancab Merauke Kanwil Papua Kareno mengatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja kantor cabang Merauke itu terdapat 5 kabupaten termasuk di Provinsi Papua Pegunungan yakni Yahukimo. Untuk Kabupaten Asmat dan Yahukimo masih dalam proses pemuatan karena Yahukimo ini pihaknya menggunakan 3 kapal sehingga pengirimannya secara bertahap. Untuk Kabupaten Bovendigul, penyaluran sudah mencapai 75,86%, Kabupaten Mapi 67,76%, Merauke 74,59%. Dari total pagu di 5 kabupaten ini, secara keseluruhan sudah mencapai 29,26%. Kareno menuturkan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni.
5: Kita mendapatkan informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Nah ini kami bersyukur, khususnya kami kantor cabang Merauke dengan berbagai keterbatasan moda transportasi ini sangat membantu ya dengan izin penyaluran bantuan pangan ini. Kita berharap bahwa tanggal 30 Juni penyaluran bantuan pangan ini bisa dapat tersalur sesuai dengan pagu yang ada.
4: Ditambahkan awalnya untuk penyaluran bantuan pangan ini batas per akhir bulan Mei 2026. Namun dengan berbagai macam kendala di lapangan, termasuk dengan cuaca dan Kamtipmas, serta larangan berlayar bagi moda transportasi laut seperti Asmat, Mapi, dan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, khususnya di wilayah Papua Selatan yang berada di bawah kantor cabang wilayah Merauke. Sehingga dengan dasar tersebut, Bappanas memperpanjang izin salur sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Percepatan pembangunan yang terjadi di Papua Selatan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Berikut laporan Agus Wahyu.
6: Kecepatan perubahan pembangunan yang terjadi saat ini menuntut langkah-langkah pemberdayaan yang lebih cepat dan terukur. Seiring dengan itu, masyarakat lokal perlu didorong agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai peluang yang muncul melalui pembangunan dan proyek strategis nasional. Upaya tersebut memerlukan pendekatan yang tepat agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam waktu yang relatif singkat. Ketua Barisan Merah Putih Merauke, Dr. Esa Hombore menyampaikan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah membangun pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap perubahan. Karena itu, diperlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak untuk menyusun metode pelatihan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua Selatan. Ia menilai program pelatihan harus disusun dengan kurikulum yang tepat sehingga mampu mempercepat peningkatan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan yang sesuai, masyarakat lokal diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.
2: Makanya saya yakin bahwa sebenarnya PSN ini tetap kita laksanakan, tapi memang kita butuh energi berpikir yang maksimal untuk mendorong mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.
6: Esau Hombore yang mencontohkan keberhasilan dalam dunia olahraga menunjukkan pentingnya kemampuan emosional, ketepatan waktu, dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi inspirasi dalam merancang program pengembangan sumber daya manusia di Papua Selatan. Barisan Merah Putih berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia lokal. Karena demikian, masyarakat Papua Selatan dapat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut. Agus Wahyu melaporkan.
3: Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah menyampai 3,1 juta ton beras atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus di wilayah kerja Perum Bulog Kancap Merauke, Kanwil Papua, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini terdiri atas serapan gabah sebesar 128.442 kg dan serapan beras sebesar 3.068,65 ton. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Perum Bulog Kancap Merauke, Kanwil Papua dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah, CBP. Capaian nasional ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan, dan juga stabilitas harga pangan nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah pusat, dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, hingga seluruh insan Bulog yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung. Pimpinan Perum Bulog Kancap Merauke, Kanwil Papua, Karenu menyampaikan bahwa realisasi serapan gabah dan beras di wilayah kerja Perum Bulog Kancap Merauke menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan ketahanan pangan. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Generasi muda Papua Selatan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat percepatan pembangunan nasional. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi dan investasi di Papua Selatan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
7: Ketua Bidang OKK Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Selatan Mario Mere menilai generasi muda Papua Selatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan akibat percepatan pembangunan. Pasalnya, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam arus perkembangan ekonomi dan investasi di Papua Selatan. Ia mengatakan perubahan yang terjadi saat ini tidak dapat dihindari karena dunia bergerak sangat cepat. masyarakat harus mempersiapkan sumber daya diri agar mampu mengambil peluang dari setiap pembangunan yang hadir di daerah. Menurut Mario, pembangunan nasional akan memberikan dampak ekonomi yang besar bila masyarakat lokal siap bersaing. Peluang usaha dan lapangan kerja akan terbuka luas melalui berbagai proyek strategis nasional yang tengah berjalan.
1: Apakah kita siap dengan arus perubahan yang begitu cepat? Nah, berkaitan dengan pemerataan pembangunan dalam konsep usaha, dengan situasi perubahan yang begitu cepat, dunia yang bergerak begitu cepat, pertanyaannya, apakah kita siap atau tidak? Suka tidak suka, realitas hari ini menuntut kita harus siap agar kita tidak masuk dalam lingkaran tadi yang dampak dari revolusi di industri.
7: Mario Mere mengatakan penguatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah dan organisasi kepemudaan. Ia menyebut pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di daerah sendiri. Selain itu, Mario berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia optimis Papua Selatan dapat berkembang lebih maju apabila seluruh pihak mampu beradaptasi dengan perubahan secara positif. Jessica Ardana melaporkan.
3: Saudara, Komandan Kodairal 11 Laksda TNI Joko Adrianto memimpin langsung kegiatan panen raya padi di lahan ketahanan pangan Bina Kodairal 11 yang berlokasi di Kampung Sarmayam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program strategis nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Dalam pelaksanaan panen raya tersebut, lahan binaan Kodairal 11 seluas 4,7 hektar berhasil menghasilkan panen padi sebanyak kurang lebih 11,7 ton. Hasil panen ini menjadi bukti nyata keberhasilan sinergi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah Merauke. Namun terdapat kendala yang berupa akses jalan menuju lahan sawah rusak, pintu air untuk pengairan sawah belum ada, dan alsintan berupa komben di kapoktan bantuan dari Kementan dalam kondisi rusak. Melalui program ketahanan pangan yang berkelanjutan, Kodairal 11 berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di daerah. Diharapkan melalui kegiatan panen raya dan bakti sosial ini, hubungan yang harmonis antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat dapat terus terjalin, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan terus menyalurkan bantuan usaha bagi kelompok orang asli Papua. Program tersebut menyasar kelompok usaha di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Fidelis Ngol, mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk tunai maupun barang yang difokuskan untuk mendukung usaha perkebunan, perikanan, hingga usaha kecil masyarakat asli Papua. Ia menjelaskan di Kabupaten Merauke terdapat 3 kelurahan yang menerima bantuan pada tahun 2026, di antaranya Kelurahan Kamundu, Kelurahan Kelapa Lima, dan Kelurahan Samkai. Selain Merauke, menurut Fidelis, bantuan juga disalurkan kepada kelompok usaha batu bata di Kabupaten Bovendigul dan kelompok usaha di Kabupaten Mapi. Pemerintah berharap semakin banyak kelompok usaha asli Papua yang mengajukan permohonan bantuan pada tahun mendatang. Fidelis menegaskan program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Roke pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Biasanya gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk dengan beberapa gejala. Demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot tulang atau sendi, kelenjar bengkak, ruam atau muncul bintik merah pada kulit, mual, dan muntah. Namun, gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Dalam kondisi DBD yang parah, dapat menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, shock, dan bahkan kematian. Dapat dicegah dengan cara menerapkan 3M+, mengganti air, bersihkan saluran air, manfaatkan hewan dan tumbuhan, pakai bubuk abate, kurangi akses nyamuk ke dalam rumah, dan menggunakan obat anti nyamuk. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan.

Pagi mendengar, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Mendengar, pagi ini adalah awal yang baru, kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari hari kemarin. Dan mari kita sambut hari dengan senyuman dan pikiran positif. Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan siap menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami meminta waktu Anda ya untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Pagi ini kami awali dengan pengumuman yang berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopa Merauke dan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mopa Merauke dan juga mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendengar, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandara Udara Mopa Merauke, diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak, PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopa Merauke yang dimulai pada Minggu tanggal 1 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur setiap harinya. Untuk itu, pendengar, setiap pengguna jasa bandara, penumpang, pengantar, penjemput, dan juga petugas wajib melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama, Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari TIK Kemala Bayangkari 10 Merauke. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke, TIK Kemala Bayangkari 10 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 29 April sampai 3 Juli 2026. Buka setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Pengumuman selanjutnya, pendengar, halo warga Merauke dan sekitarnya. Mau internetan lancar, chat, scroll, nonton, sampai video call tanpa bikin kantong menjerit? Saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel. Internet super murah tapi termurahan. Sekarang ada promo menarik buat Anda. Mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Ada juga 5GB tambah telepon 20 menit mulai Rp30.000 sampai Rp35.000 untuk semua pelanggan Telkomsel. Dan yang paling spesial, isi ulang paket data 60GB cuma Rp100.000 saja, khusus pengguna baru. Buruan dapatkan sekarang karena internet cepat, hemat, dan terpercaya, ya Telkomsel pilihannya. Telkomsel, teman terbaik kamu. Baik pendengar, pengumuman selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Pendengar, saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Dan selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Juniva Gansa hadir dengan bonus spesial untuk Elektrigen. Setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 melalui PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Kuota terbatas untuk pelanggan tercepat setiap hari. Cek bonus voucher listrik kamu melalui menu reward di aplikasi PLN Mobile. Ayo, manfaatkan promonya mulai 4
hingga 9 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai tambahan informasi pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik pendengar, selanjutnya ini pengumuman terakhir. Terumbu Karang Production bersama Paguyuban Otomotif Papua Selatan dengan bangga mempersembahkan Motosonic Merauke 2026. Sebuah ajang yang memadukan hiburan musik, otomotif, pameran UMKM, serta berbagai kegiatan komunitas dalam satu rangkaian acara spektakuler. Pendengar, kegiatan ini akan diselenggarakan pada 4 dan 5 Juli 2026 di lapangan Auris Padem Merauke. Untuk open gate dari jam 1 siang hingga 22 ya waktu Indonesia Timur. Acara akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis dan pengisi acara, di antaranya Hasoe Angels, De Kiki, Rindi Antika, Sylvia Ratna, DJ Anggun Cantika, dan DJ Ocret. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti kontes motor custom modification, pameran otomotif, stand kuliner UMKM, exhibition, game, serta aktivitas komunitas lainnya. Untuk harga tiket pendengar untuk festival hari Sabtu Rp100.000, festival Minggu Rp150.000, dan festival 2 hari dengan harga Rp200.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Dan tersedia juga VIP 2 hari dengan harga Rp750.000 yang meliputi akses VIP area, snack dan drink, serta kaos eksklusif. Jumlah tiket VIP sangat terbatas. Tiket dapat diperoleh melalui Terumbu Karang Kontraktor Event, kemudian di Pace Kurir, Angkringan Semar di Salor 2, dan juga di Halogen Hotel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sponsorship dan bot UMKM dapat menghubungi di 0822-3000-7827. 0822-3000-7827 dengan atas nama Terumbu Karang Production. Nah, mari menjadi bagian dari kemeriahan Motosonic Merauke 2026, wadah kolaborasi musik, otomotif, kreativitas, dan pelaku usaha lokal dalam satu perhelatan yang akan memeriahkan kota Merauke. Baik pendengar, demikian tadi beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.

memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Zafei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
4: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
4: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
6: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
5: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, Upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan gabungan pengusaha jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
10: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa bisa
12: inovasi,
10: bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
11: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
13: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badanku sangat sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
11: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Anda Kusuma melaporkan.
14: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
15: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
14: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
16: Hari ini kita melaksanakan kegiatan peredaran bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, ya, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain ya yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami Lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
14: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuli Kefitri melaporkan.
12: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
17: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan, waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
12: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu, terus-menerus.
17: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
18: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
17: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini. Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Baik, selamat pagi pendengar, selamat datang di Halo RRI edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 8 Juni dunia memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Peringatan ini menjadi momentum ya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut bagi kehidupan manusia. Laut bukan hanya menjadi sumber pangan dan mata pencarian bagi jutaan orang, tetapi juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan iklim dan lingkungan bumi. Namun di tengah manfaat besar yang diberikan laut, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari sampah plastik yang mencemari perairan, kerusakan ekosistem pesisir hingga aktivitas manusia yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya laut. Nah, mendengar pada Halo RRI kali ini kita akan membahas menjaga laut tetap bersih, menjaga masa depan generasi. Nah, menurut Anda langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga laut kita tetap bersih dan lestari? Silakan masukkan pandangan ataupun masukan Anda, aspirasi, keluhan ataupun ide Anda ya. Silakan kirimkan melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Nah, pendengar, di Indonesia ini dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Dan laut menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat, terutama nelayan, pelaku usaha perikanan hingga sektor pariwisata. Banyak kebutuhan sehari-hari kita, masyarakat, yang berasal dari laut. Mulai dari ikan sebagai sumber protein hingga jalur transportasi yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Namun sayangnya ya pendengar, masih banyak ditemukan sampah yang berakhir di laut akibat pengelolaan sampah yang belum optimal. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya lingkungan yang terdampak tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Nah, karena dari itu pendengar, menjaga laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas lingkungan, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan berdengar bagaimana kondisi kebersihan pantai, sungai atau wilayah perairan di sekitar tempat tinggal Anda. Kami tunggu pendapat dan cerita Anda di Halo RRI. Silakan sampaikan cerita, pengalaman ataupun masukan Anda di 0852-7511-2433. Dan segala pesan ataupun aspirasi yang masuk nanti akan kami bacakan di udara dan juga kami teruskan kepada pihak yang terkait. Dan sembari pendengar menanti pesan ataupun masukan aspirasi yang masuk melalui WhatsApp dan SMS kami, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Dan juga tetaplah bersama kami.

meriahkan Hari Raya Paskah 2025. Pro 1 RRI Merauke menghadirkan program acara Bahana Paskah setiap hari pada tanggal 8 hingga 20 April 2025. Pada pukul 6:30 dan pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan pendengar, kalau kita berbicara mengenai laut dan lingkungan pesisir, masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius ya. Di antaranya sampah plastik yang masih banyak ditemukan di sungai ataupun di pantai, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah di beberapa wilayah, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap dampak pencemaran laut, kemudian kerusakan kawasan mangrove yang berfungsi melindungi wilayah pesisir. Pemerintah dan pihak terkait tentu telah melakukan berbagai upaya, namun keberhasilan menjaga laut tidak akan tercapai tanpa dukungan dari masyarakat. Edukasi lingkungan perlu terus ditingkatkan agar kesadaran menjaga laut dapat tumbuh sejak usia dini. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebagian besar sampah laut sebenarnya berasal dari daratan? Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, dan sungai pada akhirnya dapat terbawa hingga ke laut. Artinya pendengar, menjaga laut bisa dimulai dari lingkungan sekitar rumah kita sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah pendengar, menjaga kelestarian laut itu tidak selalu harus melalui tindakan besar. Ada banyak hal sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari, misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik, membawa botol minum sendiri, tidak membuang sampah ke sungai, mengikuti kegiatan bersih pantai atau kerja bakti di lingkungan, dan juga mendukung produk perikanan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah kecil ini, pendengar, jika dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak yang besar bagi kelestarian laut di masa depan. Dan karena itu, peringatan Hari Laut Sedunia di hari ini bukan sekedar seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa laut yang sehat adalah warisan penting bagi generasi mendatang. Dan pendengar, kami masih menunggu ya pesan ataupun atensi, saran ataupun masukan, cerita Anda melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Dan segala pesan ataupun atensi, pengalaman, cerita yang masuk nanti akan kami bacakan ya melalui udara dan juga sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Pendengar, di Hari Laut Sedunia ini tentu banyak harapan yang disampaikan masyarakat ya. Harapan tersebut antara lain seperti laut yang bebas dari sampah, pantai yang bersih dan nyaman, ekosistem mangrove dan terumbu karang yang terjaga, nelayan yang semakin sejahtera, dan juga yang tidak kalah penting, generasi muda yang lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, selain itu masyarakat juga berharap adanya peningkatan edukasi lingkungan, pengawasan terhadap pencemaran laut, serta pengelolaan sampah yang lebih baik hingga ke tingkat kampung dan juga kelurahan. Karena menjaga laut sejatinya adalah menjaga sumber kehidupan, menjaga ketahanan pangan, dan juga menjaga masa depan bangsa. Dan mendengar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan melalui peringatan Hari Laut Sedunia ini, semoga kita semakin menyadari bahwa laut bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama. Mulai dari langkah sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap laut serta pesisir di sekitar kita. Nah, pendengar, demikian saja Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, yang bertepatan dengan Hari Laut Sedunia. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Merauke. Dan sampai jumpa pada Halo RRI berikutnya. Salam lestari laut Indonesia, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @Pro1RRI Merauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Stop buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai sabun. Pengelolaan air minum atau makanan rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair.

rumah tangga. Bertujuan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dikhususkan untuk skala rumah tangga, sehingga program ini adalah program yang berbasis masyarakat. Mari terapkan perilaku hidup sehat, lebih bersih, lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Papua Selatan.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

0: Ewah, ewah. Buka main setelang kat lehan ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke. Yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Selamat pagi pendengar, semoga Anda masih semangat ya dalam menjalani hari, dan Anda masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang telah kami siapkan di playlist. Dan untuk informasi yang pertama kami updatekan untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, kami buka dengan informasi terkait dengan imigrasi yang menangkap 4 warga Tiongkok anggota sindikat penipuan. Imigrasi Semarang menangkap 4 warga negara Tiongkok karena diduga merupakan anggota sindikat penipuan daring jaringan internasional pada sebuah rumah di kawasan Puri Anjas Moro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepala Imigrasi Semarang Ari Widodo di Semarang Minggu mengatakan yang dilakukan pada Kamis itu bermula dari penyelidikan yang dilakukan selama 2 pekan, di mana 4 warga Tiongkok yang ditangkap masing-masing berinisial HJ 40 tahun, HK 44 tahun, HY 44 tahun, dan TW 37 tahun. Selain itu, ujarnya petugas juga mendapati 2 warga negara Indonesia berinisial DS 26 tahun dan E 26 tahun yang turut ditangkap untuk dimintai keterangan. Dalam penggeledahan dan pemeriksaan awal lanjutnya, petugas menemukan 604 telepon seluler, belasan laptop dan komputer, serta ratusan kartu SIM. Dari hasil pemeriksaan, keempat warga Tiongkok tersebut diduga merupakan bagian dari jaringan penipuan daring internasional yang memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital seperti aplikasi DingTalk dan DingDing. Ia juga menjelaskan, dari hasil pendalaman diketahui menyasar korban yang berada di luar Indonesia. Para warga negara asing tersebut diduga melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal, dan atas perbuatannya keempat warga asing tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi pembuka ya dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini, di mana imigrasi menangkap 4 warga Tiongkok yang terlibat dengan sindikat penipuan. Selain 4 warga Tiongkok juga imigrasi menangkap 2 warga negara Indonesia yang turut dimintai keterangan, yang diduga juga terlibat dengan sindikat penipuan. Nah, baik pendengar, untuk updatean informasi selanjutnya terkait dengan BNN yang mendalami narkotika internasional yang melibatkan WNA Rusia di Bali. Namun untuk informasi selengkapnya pendengar akan kami update-kan ya setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan masih dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini, pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN masih mendalami jaringan peredaran gelap narkotika internasional yang diduga melibatkan seorang WNA asal Rusia yang ditangkap di Bangli, Bali dengan barang bukti narkotika sekitar 7,8 kg bruto pada Jumat 5 Juni 2026, di mana Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Komjen Pol Putu Putra Sadana saat ditemui di Denpasar, Bali Minggu mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, penangkapan dua WNA tersebut baru menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Dan saat ini penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Bali maupun lintas negara. BNN belum mengungkap secara rinci peran masing-masing tersangka maupun pola operasi jaringan yang diduga melibatkan WNA Rusia tersebut. Dan itu tadi dengar satu informasi ya, terkait dengan BNN yang mendalami narkotika internasional yang melibatkan WNA asal Rusia di Bali. Baik pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Baik, mendengar informasi selanjutnya terkait dengan OJK yang menyebut ada 8 pindar yang masuk dalam pengawasan khusus. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan saat ini terdapat 8 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas. Dengan faktor utama karena masalah permodalan atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta pada Minggu menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai dengan ketentuan. Hal ini termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK termasuk pencabutan izin usaha. Secara umum, OJK mencatat bahwa saat ini terdapat 14 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum yaitu sebesar 12,5 miliar rupiah. Agusman juga menambahkan bahwa tata kelola dan model bisnis merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan investor dalam menilai kekayaan permodalan. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara didorong untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat ketahanan industri dan perlindungan konsumen. Dan demikian pendengar informasi terkait dengan OJK yang menyebut ada 8 pindar atau pinjaman daring yang masuk dalam pengawasan khusus. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di 94,8 MHz, kami sapa kembali ya untuk Anda semuanya. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas Anda, selamat bekerja, dan juga selamat mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz. Semoga segala kerjaan ataupun aktivitas Anda di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap fokus ya pada perjalanan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk Anda yang berkendara menggunakan roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berpergian. Dan baik pendengar, kami masih akan kembali ya dengan informasi selanjutnya yang akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di 94,8 MHz.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan Kapolri yang menegaskan sipil bisa duduki jabatan tertentu di Polri. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri, khususnya yang bersifat non-operasional, sebagai wujud penerapan prinsip resiprokal atau timbal balik. Menurut Kapolri, usulan tersebut merupakan bentuk kesetaraan karena anggota kepolisian selama ini juga diberikan kesempatan mengisi jabatan di luar struktur Polri. Prinsip resiprokal merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak, di mana satu perlakuan atau kebijakan dibalas dengan perlakuan yang setara. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Polri di Mahkamah Konstitusi pada 2025, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto menyebutkan sedikitnya 4.351 anggota Polri menduduki jabatan sipil. Di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya, terdapat sejumlah perwira tinggi Polri yang menempati posisi strategis, yakni Mas Hudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Yuldi Yusman sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, serta Yan Sultra Indra Jaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi. Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi momentum untuk membuka peluang bagi profesional sipil untuk mengisi sejumlah jabatan utama non-operasional di tubuh kepolisian. Dan ini dia, pendengar, satu informasi terkait dengan Kapolri yang menegaskan sipil

0: bisa untuk menduduki jabatan tertentu di Polri, khususnya jabatan non-operasional. Dan demikian saja pendengar beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini, dan kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya di program berikutnya ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan dengarkan beragam berita yang akan kami lirai dari Pro 3 RRI ya, dalam warta berita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti warta berita.
3: Di semua bidang, pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
6: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
7: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
7: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
8: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
8: Ayah saya kerjanya petani, gajinya itu 100 minggu per hari.
7: Adapun salah satu orang tua, Kadit Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
9: Keinginan anak saya sendiri.